0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Semakin lama, makin saling meluka.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bocok arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tunggu no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Yelele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota, parian Suroboyoan.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Pasar Kota. Panturan
1: Pasar Kota. Parian Surabayaan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah, sampai jumpa.
1: Sehat Cak Bejo?
0: Pangestunipun Cak Toto. Cak Toto nggih sehat nggih hari ini.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, mugi-mugi paringi lancar. Kabeh
1: pendengar kota padha sehat kabeh.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Pantun ditarik Cak Bejo.
0: Ditarik.
1: Jangan alur dicekek meja. Nek pinter hibur ayo melok Cak Bejo.
0: Nah, nang ngene anu Pak Bis Kota. Lah kok sebelah ana son horak. Lek sampean kepengin lek sampean gabung Pasar Kota dijamin atine sampean ilang-ilang sampean sumpah.
1: Nah. Kembang gading dicekek ngene ban. Heeh. Lah mari ngono, bani kudu sampe kena katrol.
0: Masuk.
1: Mari ngene, akeh daging korban. Ojo mentang-mentang teh akeh, saban kok kena kolesterol ya betul.
0: Ya apa, ya apa. Nang pasar Blauran, tuku sing jenenge soto babat. Aku lek wayahe korban gak wani mangan daging korban soalnya dikene asam aurat.
1: Betul, betul.
0: Lah di gak apa-apa pokoke jake.
1: Iya, iya. Malah dhewe nek mampu yo harus ya dhewe sing korban.
0: Lah iku sing penting.
1: Ojo jagakno nrimo to. Ayolah dulur-dulur nek padha mampu disisino ayo dinat korban. Ternyata yo akeh dulur-dulur ra dhewe sing durung tau ngrasakno.
0: Bener, bener.
1: Lagune Cak Bejo.
0: Lagune napa Cak Toto? Ingsuk salam teko. Lagune Mbak Ika Gersian. Ono
1: pager makan tanaman.
0: Pager makan tanaman. Ingsuk salam teko Mbak Ika Gersian.
1: Waalaikumsalam Mbak Ika. Wis temen rek. Muga-muga pendengar kota sahabat kota gak boleh ngerti suaraku. Oleh gaya pantun cuma asal-asalan.
0: Masuk Cak Toto sementi.
1: Sebabnya aku dhewe gak biasa. Ya, gak biasa ngarang pari.
0: Ngarang puisi sampean ya.
1: Koru sampean.
0: Aku sakti aku iki ya.
1: Pasti kagurane pas sampean gak sapa pemuda.
0: Arang-arang.
1: Ya salami Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Aku Pak Tianto. Mbak Ika Gersian iku mang. Cak Tianto Rimbu. Selamat pagi Cak Gianto. Terus ono mane Abah Nardi.
0: Nggih.
1: Ono mane Cak Idu, ono mane Cak Rusdi. Lan
0: liyo-liyane.
1: Kanggo Cak Bejo selalu sehat.
0: Amin.
1: Akhir rezeki ini tetap semangat. Amin. Salam dalam lindungan Allah Subhanahu taala.
0: Untuk salam teko Cak Gianto Rimbu Bangkingan.
1: Waalaikumsalam, matur suwun Cak Gianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Glodak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cak Toto kali Mas Perak matur nuwun sampun gabungan di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

0: geng push.
1: Ayo dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Dulur, cuaca Surabaya di noiki, cuaca Surabaya Senin selawi Mei 2021 diperkirakan didominasi kondisi udara kabur dengan suhu udara berkisar 4 sampai 32 derajat Celcius. Tingkat kelembapan yang cukup tinggi mencapai 98% membuat udara terasa lebih lembab terutama pada pagi dan malam hari. Kondisi serupa juga diprediksi di sejumlah wilayah penyangga kayak Gresik dan Sidoarjo yang sama-sama mengalami udara kabur. Sementara itu cuaca nang di Surabaya sekali lagi kabur ya Pak, untuk suhu udara berkisar 4 sampai 32 derajat Celcius. Pasar Kota Pancuran Parikan Surabaya.
1: Pasar Kota Parikan Pancuran Surabayaan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yati lanjut aja. Paru
1: tomat apa cak bejo sehat.
0: Nang siola tuku sing jenenge sego kari. Alhamdulillah kabar kula sae-sae. Ya napa kabare?
1: Sehat. Tuku sae karo kopi cak bejo. Aku sehat, aku gak loro ati.
0: Mangan roti lah kok jumlahe mek siji. Mbak Yati saiki gak loro ati soalnya pasti untuk pengganti.
1: Alhamdulillah. Sehat-sehat tak betul.
0: Lah ya kayak pemain bal-balan ada untuk pengganti ini.
1: Nang Jombang kampung sing ngoncak bejo. Begini. Masih gak sambang nek kereme ngoncak bejo, lek gak seneng apa mesine.
0: Nah, tuku bandeng iki kei cang jenenge cakan. Lek misale gak seneng ya wis ngomongnya gak usah tik balian.
1: Ya cak bejo, tuku telepon nang pasar kota, tuku telepon nang pasar kota cak bejo. Telepon iku lagi rasane. Aku pacarku gak tau telepon cak bejo, atiku sumpek rasane.
0: Ya lek misalkan langsung ae di miss call. Gak mau tali dikae nang sepeda lah kok nyantol. Lek misalnya Mbak Yati gak tau dihubungi ya kudune Mbak Yati langsung ae miss call. Halo, halo.
1: Mangan kupat cak bejo gak selawi. Nah, mang kupatiku enak rasane. Masih aku gak sambang cak, masih gak disambang cak bejo atiku seneng. Tapi loro ati rasane tak endem sampai mati sampai kapan nih.
0: Oke. Melaku-melaku nang semono cukup kemangi karo iwak klothok. Mbak Yati saiki cak bejo wis gak tau galau. Mergane wingi karo pacare mari ditukokno kathok.
1: Nang mau Jakarta cak bejo, tuku kelambi kabeh 5. Masih gak sambang nek tak moto cak bejo, tapi aja ngelor ati sak waya-waya sak moto-moto.
0: Oh iya iya rek, kudu jeneng lawang wedok rezeki.
1: Iya cak bejo.
0: Mendung napa? Hah? Napa?
1: Aku saat ini kok request tamu undangan ya cak bejo.
0: Tamu undangan, oke. Okay.
1: Tamu undangan, iya cak bejo. Kembang melati cak bejo kabeh selawe. Cak bagi dadi 5. Aku loro ati cak bejo sak dino rasane. Kadung ati siki, kadung aku ditinggal lunga.
0: Lah ya apa? Ya apa? Ana melunga jumlahe selawe lek sampe ditinggal lunga ya langsung metu lunga dhewe.
1: Tanggal siji cak bejo. Tanggal muda. Nah, iki kok bayaran. Aku kok nang pasar kota cak bejo, golek cak bejo, ono apa ora?
0: Langsung lagune wau tamu undangan iki.
1: Ya, salame kangge Pak Kasian. Mas Toto cak bejo, wis gawe iki Bunda Fatona. Garuju. Bunda Waris.
0: Oke.
1: Cece Ayu. Terus gawe iki sapa iki jenenge? Pak Sujanto. Pak Sujanto Rimbo. Bunda Kalista. Terus gawe iki sapa iki Bunda Supira. Wis kabeh sak bejo sing gorong tak sebut meneng to kapan
0: nang omahe. Oke.
1: Sak bejo sehat-sehat selalu yo. Sak dongane sehat.
0: Amin.
1: Dulu lo yang sekarang gusti sak bejo. Jadi iku akeh warnai. Dulu sayang sekarang benci Cak Bejo, benci apa salah. Santai ya Cak Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Mbak Yati Randutejo. Nggih, raya. Engko sedina seminggu kalau seminggu sedina gak kalau. Antara galau ambek galau ini kok suwi galau ini ya. Ya wajah di wajah nuwun nggih 514 14 16 567 6923.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Walau-walau koma siji radio Kota FM dan Dute Surabaya Pasar Kota, assalamualaikum Cak Bejo. Anak King Kong ini cempedak bojone wong jadi matur nuwun panggen rujak ning dhuwur kloso najan penak iku ngono desa. Nggih Cak Kadir Sati matur nuwun nggih selamat pagi. Salam sehat selalu buat Cak Kadir Sati Banyu Urip Kidul. Assalamualaikum Cak Bejo, tarik pari ani nang pasar tuku jamu gak lali karo tuku bubur. Oh indahnya Mbak Ika senyum manismu membuat aku gak bisa tidur. Masak bubur sak dandang tuku pari digawe acar Cak Sur. Cak Sur karo ndodok milih iwak pindang bareng adek Cak Bejo katwek melorot goyi wong sak pasar. Iya pindangnya ucul Cak Bejo Cak Sur. Salamnya Mbak Tanti, Mbak Minci, Mbak Ika, Mbak Kalisa, Bandung, Bunda Mut, Mbak Enem, Mbak Yanti, Mbak Yanti, Lontar dan semuanya seduluran sak lawas. Matur nuwun Cak, Gianto Rimbu. Terima kasih sudah gabung di Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan. Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan.
1: Dangdutnya Surabaya Kota FM.
0: Selamat
1: minum pagi. Kopi susu di pagi hari. Rasanya manis sekali. Mm-mm. Assalamualaikum Mas Aji, apa kabar di hari ini?
0: Godong salam dicacang jadi papat. Waalaikumsalam, kabar saya sehat walafiat.
1: Sebelum ditanya tak bunyikan dulu Mas Aji.
0: Asik. Mantap saudara. Cak Jipi sehat ya?
1: Alhamdulillah barusan lari olahraga. Ini burung nuri, burung dara. Terbang tinggi di udara.
0: Yep.
1: Kota FM tiap hari mengudara. Mas Aji Ning Naya di pasar kota menemani menghibur sobat kota. Benar. Di seluruh Nusantara sampai belahan dunia.
0: Amin. Pokoknya salam sehat semuanya.
1: Iya Mas Aji. Okay. Udah minum susu Mas Aji belum? Sudah.
0: Susunya sudah. Kalau susu wajib ini.
1: Oh iya ya. Mas Aji punya lagu kopi susu enggak?
0: Kopi susu ada.
1: Dari Tiara Amora featuring Kristianto.
0: Siap.
1: Ada.
0: Ada. Ini tak. Sebentar. Kopi susu.
1: Yes.
0: Ini ya. Adanya punyanya Divarina sama Cak Fendi ini.
1: Oh, enggak apa-apa deh, wis. Pokoknya ya. Judulnya kopi susu.
0: Oke, siap.
1: Ya. Salamnya buat Kang Toto, sampai jumpa. Terus Mbak Ika dong digersihkan, terus Cak Rimbu Gianto, Mak Tira, Mak Tuna, Bu Nyai Farha, Tong Solikin Drosor, terus buat semua sobat kota di luar sana. Yowes itu aja Mas Haji.
0: Oke,
1: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Jipi, selamat pagi. Yang ada di kawasan Perak, salam sehat selalu, seger waras beserta keluarga. Amin ya robbal alamin.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
5: 733 tahun kota Surabaya.

Walau-walau kompas cilang, Dio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi, dulur-dulur Sobat Kota FM, masih di program Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Informasi buat sampean-sampean yang para perokok ya, atau yang menggunakan VIP PT Kereta Api Indonesia Persero daerah operasi Wolu Surabaya ini memperkuat penerapan kawasan tanpa rokok KTR nang stasiun dan selama perjalanan kereta api untuk menciptakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan sehat. Melalui komitmennya untuk mendukung lingkungan transportasi publik bebas asap rokok, Kereta Api Indonesia memperoleh penghargaan ETOX Award 2026 dari Indonesian Conference on Tobacco Control. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Dr. Tara Singbam kepada Eksekutif Vice President PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya, Daniel Johannes Utabarat. Daniel ngomong penghargaan itu menjadi dorongan bagi Kereta Api Indonesia untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan masyarakat. Sejak 2012, dulur Kereta Api Indonesia wis menerapkan larangan merokok di seluruh perjalanan kereta api maupun area stasiun. Aturan itu berlaku untuk rokok konvensional maupun rokok elektronik atau vape. Kebijakan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan serta regulasi internal perusahaan. Di wilayah daerah operasi 8 Surabaya, penerapan kawasan tanpa rokok dilakukan melalui pemasangan rambu larangan merokok di berbagai titik stasiun dan rangkaian kereta. Penyediaan area merokok khusus di sejumlah stasiun hingga pengawasan aktif oleh petugas, kereta api juga menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar aturan tersebut. Dan penumpang yang kedapatan merokok selama perjalanan dapat diturunkan di stasiun terdekat tanpa pengembalian tiket. Dan sebagai tambahan, hingga Mei 2016 tercatat puluhan penumpang telah ditindak karena melanggar aturan kawasan tanpa rokok. Selain penindakan, edukasi kepada pelanggar juga dilakukan melalui media sosial, pengumuman di stasiun dan kereta api hingga sosialisasi langsung oleh petugas Kereta Api Indonesia. Selamat pagi Cak Prapto yang sekarang lagi tugas penertiban di kawasan Kaliwaron. Semangat pagi Cak untuk hari ini. Ada Mas Agung juga, selamat pagi. Jangan asum cukurin nang Mojokerto. Assalamualaikum Cak Bejo. Selamat pagi juga untuk Mbak Ika Gersian yang ada di kawasan, oh Mbak Ika di Gersian ya. Cak Kadir, Banjurip Kidul, Cak Gianta juga matur nuwun. Ambu Kalista yang ada di kawasan Bandung, selamat pagi, sehat ya. Makan roti sambil minum kopi, selamat pagi Mas Aji dari Benawarang Menorejo, Cak Bejo nggawa gedang rojo. Kena nggone pumpungan. Gedang rojo di kawasan nggone pumpungan ya. Matur nuwun Mbak Ika Gersian, selamat pagi, sehat selalu.

pagi yang sudah gabung di Facebook Radio Kota FM. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Reni Rantina. Cak Beco hadir di Medan ya Cak. Semangat bertugas, salam sehat, Senin sehat selalu. Mbak Sutarto, assalamualaikum Cak Beco. Pasar Kota Parian Surabaya, anrek warga Sawu Teratas Bedir hadir. Salam seduluran mawon, matur nuwun. Selamat pagi ada Mbak Siti Marhamah Semarang hadir. Mas Hartono Jakarta Utara juga hadir. Imanku Iman, selamat pagi Cak. Moga tetap sehat selalu, Bojonegoro selalu hadir. Matur nuwun Cak, salam sehat selalu ke fans Kota FM sing ora nang Bojonegoro. Rintit Maides hadir Jawa Barat. Selamat pagi Jawa Barat. Terima kasih sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Wong Tretes Pasar Kota, assalamualaikum. Maaf di gunung jauh dari Surabaya. Cicip salam Bakung Mas Tripto Swasono dan semuanya aja Bu Ari Slamet. Terima kasih Wong Tretes. Ada Mbak Sagita Indra Kumara Pringsewu hadir, Lampung hadir. Pak Ansip gawa kates. Pak Ansip gawa kentes kanggo nutuk sapa sing salah. Sip, muga-muga kabeh paringi sukses kabeh rezekine berkah barokah. Amin ya robbal alamin. Kak Emrois Jombang, selamat pagi Pasar Kota. Ngetan ketemu kuburan Rangka anak Surabaya anak daerah Laguna. Selamat menjalankan ibadah puasa tarawih, semoga surga balasannya. Amin ya rabbal alamin. Kak Emrois Jombang, salam hangat bareng GBB. Mama Eli Agustinca, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Bunca Pekarungan Sukodono absen. Pagi Mama ya, sehat selalu. Mbak Timiar Idawati, selamat pagi. Bang Bujo hadir, Juanda Medan, Aba Waisel yang ada di kawasan Samblangan Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Cak Bejo. Salam sehat, semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Matur nuwun, terima kasih banyak untuk Aba Waisel. Warga Mabar Wonogiri Medan hadir, Cak Sutartong juga. Selamat pagi, sehat selalu Cak Sutartong. Matur nuwun info lalu lintas sobat kota kangge napa mawon sing badhe liwat jembatan merah monggo pados jalur alternatif yen sepados boten terjebak macet amargi wonten truk semen ingkang guling. Niki wonten parian saking kula kersani dinten Senin panjenengan tetep semangat lan boten nglukru parian semangat Senin. Dina Senin numpak sepeda pancen kesel tapi kudu usaha. Aja musim masuk dalan ditutup sing penting rezeki tetep cukup. Nyunggi kumbaan wadah kresek pelaku banter kesandung paku masih golek duit sampai wek-wekan yang penting barokah gue masa depan. Mugi-mugi aktivitas penjenengan dinten Senin diparingi lancar. Selamat wonten margi lan ekstra sabar gini ngadepi macet semangat makaryo. Matur nuwun. Kagem Cak Asmawi Awi, Cak Ahmad Dudori, assalamualaikum Cak Bejo Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peringatan ini menjadi pengingat lahirnya semangat persatuan, kesadaran nasional, dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Di zaman modern seperti sekarang, semangat kebangkitan nasional dapat diwujudkan melalui berbagai hal sederhana, seperti meningkatkan kualitas diri dan terus berkarya serta berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi ajakan bagi generasi muda untuk terus bergerak maju, membawa perubahan positif bagi bangsa Indonesia. Mari jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa kemajuan bangsa dimulai dari semangat untuk bangkit bersama.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Walau-walau Kompas Siji Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum hadir Pasar Kota. Selamat pagi Cak Bejo. Salam buat semua teman-teman Sentong dan fans Kota FM semuanya. Tanpa terkecuali salam kompak persahabatan selalu buat Cak Bejo. Terima kasih banyak. Matur untuk Mama Lili yang ada di kawasan Sentong Margo Mulyo. Selamat pagi, salam sehat selalu gitu, bersama keluarga untuk Mama Lili. Dan sebagai TFM Sabtu ini Surabaya duwe gawe ya. Pemerintah Kota Surabaya menggelar ritual budaya ruatan kota dan pagelaran wayang kulit yang di halaman Tugu Pahlawan dalam rangka memperingati hari jadi Kota Surabaya yang ke-733. Sabtu wingi dulur, kegiatan itu menjadi simbol rasa syukur sekaligus supaya menjaga warisan budaya Jawa di tengah perkembangan digitalisasi. Rangkaian acara dimulai sejak pukul 18.00 diawali kirab budaya dan prosesi ruatan. Warga kemudian disuguhi pagelaran wayang kulit dengan lakon Dewa Ruci yang juga menampilkan dalang anak sebagai bentuk regenerasi seni tradisi. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya Fauzi Mustaqim Yos iki ngomong ruatan itu bukan sekedar seremoni tahunan. Kegiatan ruatan ini merupakan ungkapan rasa syukur atas keberkahan dan keselamatan yang diberikan Kota Surabaya serta seluruh warganya. Selain itu, ini menjadi salah satu upaya aktif dan kreatif untuk menjaga kelestarian budaya, adat istiadat dan tradisi lokal. Dalam filosofi Jawa dulur, ruatan itu merupakan ritual untuk membuang sengkala atau kesialan agar terhindar dari mara bahaya. Dan melalui ritual, Surabaya diharapkan terus tumbuh menjadi kota yang selamat, sejahtera, tenteram dan harmonis. Jika biasanya tradisi sedekabumi atau ruatan digelar di tingkat kampung dan kelurahan, tahun ini Pemkot Surabaya memusatkan kegiatan di Tugu Pahlawan karena memiliki nilai historis yang kuat. Dan kegiatan itu melibatkan sekitar 400 peserta kirab budaya mengenakan busana adat Nusantara sambil membawa gunungan dan sesaji ruat bumi Surabaya. Prosesi juga diisi pembacaan kidung suci, ujub sesaji, perampalan mantra Raja Kala Cakra hingga pemotongan tumpeng. Dan kolaborasiku dulur melibatkan berbagai elemen mulai dari jajaran Pemkot Surabaya, Persatuan Pedalangan Indonesia, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia hingga pegiat budaya dari Gresik dan Sidoarjo. Dan Pemkot Surabaya sengaja mengemas kegiatan itu secara terbuka dan gratis agar menarik perhatian generasi muda. Jadi acara ini wingi ya dulur, ruatan dan pagelaran wayang dalam rangka hari jadi Kota Surabaya yang ke-733 nanggone halaman Tugu Pahlawan.

0: Selamat pagi Mas Bejo, tuku nanas tekan Blitar, masih cuaca panas, sing penting awak ora melu tepar. Matur untuk Mbak Rika Herlina ya, di kawasan Kenjeran sudah gabungan. Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya.
1: Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum Kos.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cece Aini.
1: Pagi pagi juga.
0: Semangat sih ketara untuk mari untuk cuan iki.
1: Oh, oleh cuan akeh
0: Kos. Alhamdulillah.
1: Ya Allah, gak oleh cuan to, oleh panganan.
0: Iki sing jarepno ikan ngono iku.
1: Iya.
0: Mendung ji.
1: Iya, mendung tapi ya agak-agak panas gimana ngono.
0: Wae sumuk ya dia.
1: Iya, tadi malam kan hujan.
0: Iya, padahal sadar wis Surabaya iki gak udan kok sik udan.
1: Loh, jarene MKG iku sik durung ngomongi ketiga si angku, ngomongi sik rendeng to.
0: Nah, iya, beberapa waktu yang lalu kan pirang-pirang dino panas.
1: Panas ana sak minggu panas. Hari ngono dino Sabtu malam Minggu gerujuk langsung udan iki.
0: Untuk salam teko Mbak Ika Gersian.
1: Apa? Lele. Ya iki tok, kene iki tok.
0: Gak aku bandeng ae, Ci, gak gelem lele aku, Ci.
1: Aja wangan lele gak raya anung kok.
0: Iya, aku bandeng ae ambek gak gelem lele aku.
1: Iku loko, lele ko tak berengkas, ngono lho.
0: Enak, Ci, mantep, Ci.
1: Iya, sayure sayur bening dikai jagung godhogan.
0: Oke, sip iku.
1: Tak enak tak ya.
0: Temenan, tarik.
1: Sing gawak pose lho, Go.
0: Tarik, Ci.
1: Ana wong gendeng to ning pinggir embong. Senengane ya ngomel nak embongan. Aku oleh amplok ku, nemu nak rosokan.
0: Enak erek.
1: Terus tak buka ku, isine 1.000-an.
0: Ya apa kok gendu aku sing nemu ya.
1: Eker-eker rosokan lah kok nemu duit lho ku 1.000. Kata amploknya polosan ku gano jenengnya ku.
0: Ya paling lah gini sore lho tulisan Cak Bejo ngono paling.
1: Ayo mbok paling tak uncal rono. Alhamdulillah.
0: Ketemu jair nang pasar turi nang Sidoarjo kepethuk Cak Ali Cece ini suwe gak on air jare teko luar negeri olele Cak Bejo tibake pecel semanggi kalu kerupuk buli.
1: Astagfirullah. Te atoin nang kerupuk buli rek. Pendinan gawe kerupuk buli.
0: Lah sampe luar negeri tuku kerupuk buli ke.
1: Pendino mangan kerupuk buli lho ku. Apa mana iku apa semanggi wele sak minggu ping pindho
0: temenan
1: 7000 sak kelombro. Langganane wong lak iku lho wong ngemplak
0: lah ya iku dikei banyu putih sing akeh suwe nak warek soalnya kan kembang kok nang weteng iki
1: ya pak kembang ya apa mu warek. Siapa nuruti wong gak tape
0: wae. Oke, lagune apa, Ci?
1: Lagune enake apa ya? Baik, selamat pagi. Aku gak on air kuko ya. Ikune lho radio analoge bareng.
0: Kaya wingi akeh laporan sing grengeng suarane kalah mbek apa suara grenge iku. Padahal
1: iya.
0: Apa kurban sik meneh dina rebel kok grenge wis wingi.
1: Lah makane iku. Disi. Padahal ngene papate kadirungokno.
0: Lah iya anune sik meneh kok grenge wis wingi-wingi.
1: Lah iya. Pas iku nyoba greng dhisik kok.
0: Latihan greng.
1: Ya. Jadi ayahku ngene kok.
0: Ya apa?
1: Radio ning gereng iku umbah entah setahun pisan, gak pernah diumbah jare wong.
0: Mari diumbah malu tambah gak murup sih.
1: Lah. Sopo ngreken wong sampel.
0: Oke. Lagune apa sih mau sih?
1: Lagune iku ae wis opo ya enak ya.
0: Apa sih?
1: Iku ae apa? Apa tersinta.
0: Apa?
1: Tresno apa? Tresno suci.
0: Oh, tak baik tak pikir Trisno Budo ya.
1: Waduh, wis angel. Mana sih bulan songo aku?
0: Iya ya. Wingi nang tugu pahlawan rame C Sabtu wingi C.
1: Aku ya dino Sabtu malam Minggu wingi ku ana acara Pak Jenderal punya gawe. Jadi makan-makan.
0: Wah, lah lah Pak Jenderal belum acara lah kumanan terus sampean C.
1: Oh, gak kumanan mahan jare tak gowo sak sak kaplake sawang ngono lho kok.
0: Jare ini cek kebacut, cek kemaruk, dikei gratis kok cek gawal.
1: Banyak tinggal, sing bawa kok ditolak kabe.
0: Ya iya cek.
1: Duit dikomole mana.
0: Pokoknya balik lo gak butuh duit deh.
1: Iya.
0: Nah, iya.
1: Udah uang sewe.
0: Duit lo gak berseri.
1: Dia temen. saling gesek ngono wis metu kabe lho.
0: Iya.
1: Undang uang sewe wala. Uang sewe mulai hari Jumat Sabtu Minggu notep lho.
0: Lho, ya apa.
1: Jadi mana kanggo polisi-polisi dhewe mana? Kanggo wong rakyat-rakyat ngene iki dhewe mana? Heeh. Dhewek-dhewek no.
0: Paling sing sampe nemu dhuwit 100 amplop kosongan iku buaan toko kono paling.
1: Ya mbok karo. Tak ngerti. Wong anu rasakan akeh tak jupuk iku. Mulai teko mari rewangku mulai, mari ngono jam 12 awan. Milihi rosokan, rosokan akeh kak dijupui eman. Jare sing nyapu ngene, jupu ana Mbak daripada diobong.
0: Ya iya.
1: Ya wis tak jupuki ku.
0: Temen lek gak ngono weke wong sing dikeki marang lali mbuake.
1: Iya mbok paling iya ngene, aku ngene. Tak ketemu wong sing bagian nyapu ngono lho ku. Kok aku ngene wis dibati rezeki ku.
0: Rezeki sampean. Gitu.
1: Iya.
0: Matur nuwun, Ji. Ya.
1: Assalamualaikum abai, kompak persahabatan duluran selalu, kanggo pean selalu, kalau pulang
0: hati-hati,
1: rezeki lancar, nyambut jeni lancar. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cici Aini Citra Len matur nuwun.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: Tahukah Sobat Kota, Kampung Peneleh merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Kawasan ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan berkembang sebagai permukiman masyarakat pribumi di tengah kota. Kampung ini juga dikenal sebagai tempat tinggal tokoh pergerakan nasional Hos Cokro Aminoto. Rumah beliau pernah menjadi tempat berkumpul dan belajar bagi para tokoh besar yang kelak berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di Kampung Peneleh masih terdapat bangunan-bangunan tua peninggalan masa lalu yang tetap terjaga hingga sekarang. Suasana khas dengan gang sempit dan rumah klasik menjadikan kawasan ini sebagai saksi perjalanan sejarah bangsa. Selain sebagai permukiman warga, Kampung Peneleh juga dimanfaatkan sebagai wisata edukasi yang menarik bagi pelajar dan masyarakat umum untuk mengenal sejarah lebih dekat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Walau-walau kau masih di radio Kota FM Tugu Ragi Nasi Duarjo. Selamat pagi Cak Becoh. Selamat pagi ya Cak Becoh, tansah sehat dan bahagia. Amin ya Robbal Alamin. Matur nuwun untuk Mas Heri Citralen. Semoga sehat selalu juga untuk Mas Heri ya. Lancar untuk hari ini dimulaikan segala urusan. Selamat. Assalamualaikum Cak Becoh. Selamat bertugas dan bahagia selalu. Alhamdulillah. Matur nuwun. Selamat pagi ada Kang Yanto, assalamualaikum, hadir bengkel Cak Tol Service dari Sidorango Kidul Watu Gulung Kria. Caripta Swasono Pakal, assalamualaikum Cak Beco, waalaikumsalam, selamat pagi Cak Beco dari Pakal hadir, salam bahagia untuk semua sobat kota. Cak Beco selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Matur nuwun untuk Cak Ripto Swasono. Dan sebagai FM, kalau jenengan angsa punya usaha ya, punya asal usaha apa aja, bisa Anda kirim WA ya. Usahanya apa, jenis apa, kemudian bukanya di mana, mulai jam berapa, dan stay-nya di mana ya. Silakan langsung kirim ke WA untuk bisa dipromosikan di semua program Kota FM.

Dan ini juga informasi buat dulur-dulur Sobat Kota FM pecinta binatang ya, pecinta hewan peliharaan terutama kucing. Oke, kado hari jadi Kota Surabaya ke Petongatus Telungbulutelu, Surabaya menggelar program steril kucing gratis, kuotanya cuma 100 ekor kucing. Kabar gembira bagi para pecinta anabul dalam rangka menyambut hari jadi Kota Surabaya ke 733, pemerintah Kota Surabaya menggelar program sterilisasi gratis bagi kucing lokal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di KPP Surabaya, Nani Sukristi Naiki ngomong bahwa program ini disiapkan khusus untuk warga Surabaya, kuotanya pun terbatas hanya 100 ekor kucing. Ulang tahun Surabaya makin berkesan kalau kita peduli sama kucing lokal di sekitar Rewak Dewi. Karena itu kami menghadirkan sterilisasi gratis untuk warga Surabaya. Dan Nani Sukristi Naiki menerangkan program sterilisasi kucing lokal menjadi bentuk kepedulian Pemkot Surabaya terhadap kesehatan hewan sekaligus pengendalian populasi kucing domestik secara lebih humanis. Dan sterilisasi membantu menekan populasi kucing liar sekaligus menjaga kesehatan hewan. Kucing yang sudah steril biasanya lebih jinak, sehat, dan berisiko lebih kecil karena atau terkena gangguan reproduksi. Dan ini sampai catat ya, sampai catat tanggalnya pelaksanaan sterilisasi kucing, program sterilisasi kucing gratis akan digelar pada Sabtu 30 Mei 2026 mulai pukul 7 sampai selesai di UPT Pusat Kesehatan Hewan Puskeswan Kota Surabaya, Jalan Ikan Dorang nomor 15 Perak Barat Kerembangan. Dan seluruh tindakan sterilisasi akan ditangani langsung oleh dokter hewan profesional. Antusiasme masyarakat diperkirakan tinggi karena layanan diberikan secara gratis dengan sistem pendaftaran terbatas. Dan syaratnya pun gampang ya dulur, warga sing kepingin mengikuti program ini cukup duwe KTP Surabaya, setiap KTP maksimal dapat mendaftarkan 2 ekor kucing dan wajib berjenis lokal atau domestik. Kucing berusia minimal 6-7 bulan, sehat, tidak bunting, dan berbobot minimal 2 kg. Pemilik juga wajib mengikuti akun Instagram penyelenggara program @puskesmas_surabaya dan @dkpp_surabaya dan @seribusenyum.id. Kuota dibagi untuk 30 ekor kucing betina dan 70 ekor jantan. Karena itu warga diminta segera mendaftar melalui laman pendaftaran dan gratis ya pokoknya ini namanya Puskeswan Jalan Ikan Dorang nomor 15 Perak Barat. Jadi sampean sing duwe peliharaan kucing, ayo monggo cepat daftar biar hewan sampean sehat dan tidak mengganggu reproduksi kucing.

Sekali lagi dulur, program sterilisasi kucing gratis akan digelar pada Sabtu 30 Mei ya. Sabtu 30 Mei ini nanggone Puskeswan Kota Surabaya, Jalan Ikan Dorang nomor 15 Perak Barat, Kerembangan.

0: 5617 567 9923 sampai juga bisa gabung di WhatsApp Radio Kota FM 0817505881. Sekali untuk sampean-sampean yang punya usaha kepingin dipromokno, ya sampean bisa WA di 0817505881. Sampean sebutkan usaha sampean iku apa, kemudian domisilinya di mana, buka jam piro sampai jam piro. Pokoknya jelas ya, untuk usaha sampean bisa langsung dipromokan di Kota FM. Sampean bisa kirim di WhatsApp di Kota FM 081 7505881. Selamat pagi Mbak Ika, Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Halo Pasar Kota, selamat pagi.
1: Pagi dangdutnya Surabaya.
0: Surabaya, iya. Pagi Mbak Ika, udah sehat ya?
1: Udah dong.
0: Oh iya dong. Hujan tadi sana?
1: Mendung mas.
0: Mendung, tapi gak semendung hatinya Mbak Ika kan?
1: Ceria dong.
0: Oh ceria dong. Wasik. Oke, tarik.
1: Ada akar, ada rotan. Apa kabar penyiar Pasar Kota? Kesayangan.
0: Selamat pagi, kabarnya baik-baik aja. Baiknya juga sehat, baik-baik aja ya. Semangat untuk hari ini ya.
1: Iya dong.
0: Udah sarapan?
1: Udah dong.
0: Oh gitu ya. Sarapan apa?
1: Indomie sama telur.
0: Di dulang Cak Gianto ta. Oke. Ada lagi?
1: Iya. Ada dong. Ada satu lagi.
0: Oke siap.
1: Bunga kecubung, bunga aribang. Dibawa dari Pasar Baru. Aku bingung dan bimbang. Cak Gianto punya yang baru, mas.
0: Iya, makanya aku tuku madu, tuku kopi nang pasar turi. Gimana Mbak Ika, aku gak rindu padamu karena di hatiku kamu selalu berlari-lari. Hehehe, orang olahraga be. Carinya Mbak Ika gini. Halo.
1: Iya.
0: Gila. Ada apa dari ini Mbak Ika ini Cak Gianto, ada perahu tuh. Lah kok balik ke Tancepaku. Mbak Ika selalu kangen, kepingin ketemu sama Cak Gianto. Soalnya Cak Gianto mirip bapakku.
1: Enggak ya.
0: Enggak ya?
1: Enggak dong.
0: Oh gitu, makanya kepingin ketemu Cak Rimu, jadi mirip bapak ya.
1: Salamnya ya mas.
0: Oke, dapat salam dari Cak Sur Menganti.
1: Iya Cak Sur. Salamnya buat Cak Gianto, Cak Sur. Cak Jana, Cak JP, Cece Aini, Abah Samsuri, Mas Rizal, Abah Kosim, Mas Ali, Mas Heru. Siapa lagi mas?
0: Siapa lagi lo?
1: Pak Kasian, Abah Samsuri, Cak Edo, Ibu Yuki, Pak Rusdi, Pak Deanta.
0: Kayak kepala sekolah ya di absen. Lagunya apa?
1: Lagunya Mendem Kangen Aja. Kangen sama
0: oke. Gitu. Paling anu lihat Cak Gianto kayak mirip kepala sekolah ya. Udah. Oke.
1: Mas Ajinya sehat ya,
0: Amin, amin,
1: bahagia,
0: amin,
1: rezekinya berlimpah.
0: amin.
1: Thank you Mas Aji, thank
0: Iya,
1: you.
0: terima kasih banyak untuk Mbak Ika di kawasan Gersik ada yang kepingin apa kangen bejak kiat jadi mirip bapak dulu ya opo lek gak ngurung mirip kepala sekolah. 561414 567692 3.

Tahukah Sobat Kota, setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional sekaligus Hari Komunikasi Internasional. Dua hal yang berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu menyebarkan ilmu dan mempererat hubungan antar manusia. Buku membuka wawasan, sementara komunikasi menyatukan pemikiran. Dari lembar demi lembar buku, lahirlah ide-ide besar. Dan lewat komunikasi yang baik, ide itu bisa sampai kepada banyak orang. Di era digital seperti sekarang, membaca dan berkomunikasi menjadi keterampilan penting yang harus terus dijaga. Karena bangsa yang gemar membaca dan mampu berkomunikasi dengan baik adalah bangsa yang siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Buku Nasional dan Hari Komunikasi Internasional 17 Mei. Mari terus membaca, berbagi cerita, dan membangun komunikasi yang positif untuk Indonesia yang lebih cerdas.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak. Menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
2: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
1: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
2: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
1: Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
3: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju dia makan, sisanya kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua urin ya, jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan, karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan seperti bayi, anak-anak, dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
1: Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
4: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus, tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau yang disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat, kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu loh. Untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi ke pola hidup sehat, menanam pohon, karena itu juga bisa mengurangi panas ekstrim yang sekarang kita rasakan ya. Sekaligus nanti teman-teman dari kader Surabaya hebat itu bisa mendata kalau ada terjadi penyebaran penyakit yang cukup signifikan.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

Surabaya, Rek.

Hai Sobat Kota, apakah kalian tahu Kampung Ketandan, Surabaya? Kampung Ketandan merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jauh sebelum masa penjajahan, konon dulunya menjadi basis pertahanan dan tempat berkumpulnya para prajurit yang melawan serangan suku Tartar. Kawasan ini dibabat dan didirikan oleh tokoh bernama Mbah Buyut Tondo, yang makamnya kini dihormati oleh warga setempat. Nama Ketandan sendiri berkaitan dengan aktivitas logistik dan penyimpanan barang masa lalu. Karena lokasinya yang strategis, seiring waktu kampung ini menjadi tempat tinggal multikultural yang dihuni berbagai etnis, termasuk Tionghoa, sehingga tercipta kerukunan budaya yang terjaga hingga kini. Kampung Ketandan juga terletak sangat strategis di pusat kota. Tepatnya di Kelurahan Genteng, dikelilingi jalan utama Jalan Tunjungan, Embong Malang, Blauran, dan Praban. Kampung Ketandan memiliki ciri khas yaitu banyak arsitektur bangunan rumah yang masih mempertahankan

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Wal-wal siji radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi dulur-dulur, masih di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Dan supaya kita paham, pemerintah Kota Surabaya akan bersiap melanjutkan proyek strategis penanggulangan banjir melalui normalisasi Sungai Kalianak tahap 3. Langkah ini diambil setelah pembersihan lahan pada tahap 2 di wilayah Kecamatan Kerembangan dan Asam Rowo dinyatakan hampir rampung sepenuhnya. Berdasarkan pantauan dulur, di lokasi pengerjaan tahap 2 kini memasuki fase finishing. Uniknya di tengah lahan yang sudah rata masih menyisakan satu unit bangunan bertingkat yang megah dan kokoh. Dan proses merobohkan bangunan ini tidak bisa dilakukan sembarangan dengan alat berat biasa demi faktor keamanan. Tim dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya harus membongkarnya secara manual dan bertahap dari lantai atas. Kompleksitas struktur bangunan ini bahkan memakan waktu hingga 1 bulan penuh untuk satu rumah saja. Kasatpol PP Kota Surabaya Ahmad Zainiki ngomong bahwa eksekutor pada tahap kedua berjalan masif namun tetap kondusif. Tercatat ada ratusan bangunan di bantaran sungai yang harus ditertibkan. Dan data ini pun tercatat bangunan yang terdampak pada tahap 2 di kawasan Kecamatan Asam Rowo sebanyak 148 bangunan ditertibkan dan di wilayah Kecamatan Kerembangan ada 127 bangunan ditertibkan. Secara keseluruhan mayoritas bangunan warga hanya terdampak separuh konstruksi akibat pelebaran, sementara rumah yang harus dibongkar total jumlahnya relatif sedikit. Meski di awal sempat ada dinamika berupa penolakan dari warga terkait batas lebar sungai, pendekatan persuasif Pemkot membuahkan hasil hingga akhirnya warga menerima proyek ini demi kepentingan bersama.

Miskan tuku kemiri di wadah cewek nyambel pedes diulek nang cowek. Wis kene dititeni ben tanggal sedelok dompet isine wis entek. Iku penyakit penaun ja ya. Salamnya Cak Rimbo, Cak Adri dan Citrate, sama Samsuri, Mas Ujang, dan Maturnuwun Bunda Sutira, request tali kutang buat Cak Bejo Maturnuwun. Terima kasih banyak untuk Cak Miskan.

Assalamualaikum dari Wit Harmoko dari Riau Tembilahan. Hadir, selamat pagi menjelang siang. Kirim salam buat fans Kota FM semuanya aja. Buat Mas Bejo, semoga sehat selalu. Terima kasih matur untuk Mas Wit Harmoko. Assalamualaikum, waalaikumsalam Cak Bejo dan semua fans Kota FM Surabaya. Pasar Kota, Manyar Sabarangan 2 hadir Cak Bejo. Sukses selalu Kota FM. Salam semua buat salam buat semua fans Kota FM Surabaya. Matur nuwun untuk Mas Hadi Prayitno. Mas Hiro sing ono nang kawasan Banda Soleh Kokop Bangkalan hadir. Selamat pagi Mas.

0: barunya?
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Wow. Coklat ring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Coklat ring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good!

0: secara rutin, emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Walaupun aku masih di radio Kota FM dan di Surabaya, selamat pagi sahabat Kota FM, matur nuwun untuk penyelenggara yang sudah atau masih terus gabungan, masih terus pantau di 88.7 radio Kota FM.

Maka dulur masih ada waktu untuk jenengan bisa nyopot dulur-dulur bisa guyonan ya di pasar kota 561 14 16 567 6923.

Dan sebagai kita paham sekali lagi untuk kita sebagai orang tua harus benar-benar berhati-hati dan fokus ya dalam mengawasi pergaulan putra-putri dan awak dulu, jangan sampai terjebak pergaulan salah, jangan sampai melakukan hal-hal yang merugikan. Apalagi sekarang ini lagi marak ya, yang jadi gak cuma orang dewasa tok yang terlibat ataupun terjebak dalam judul, tapi juga anak-anak pelajar ya. Jadi modus iklan terselubung ini menjadi pintu masuk jerat anak hingga remaja ke judi online. Fenomena judi online judol yang mulai menyerang anak dan remaja di Jawa Timur khususnya Surabaya menjadi perhatian serius berbagai pihak. Bahkan sejumlah anak dan remaja dengan indikasi kecanduan judi online hanya menjalani penanganan di rumah sakit Mendur. Dan Sobat Ketua Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi Jawa Timur Dr. Muhajir Sultanul Aziz menilai judi online memiliki sifat adiktif yang sangat berbahaya bagi anak usia muda. Dan fenomena judi online yang menyerang anak-anak ini dan remaja di Jawa Timur harus disikapi dengan serius karena judi online mengandung sifat addiction atau kecanduan narkoba.

Dan banyak anak yang awalnya itu cuma coba-coba dulu ya, memahami tanpa memahami dampak psikologis atau kerugian material yang bisa ditimbulkan. Rasa penasaran dan tantangan pada usia muda ini membuat mereka mudah terjebak dalam lingkungan kecanduan. Paparan judi online kini semakin masif karena menyusup melalui berbagai platform digital yang akrab dengan kehidupan anak-anak dan remaja. Mulai toko game gratis, situs streaming ilegal, sampai iklan dan media sosial.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk-pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: gampang pula.
1: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
0: Kembang bulan bersih deh.
2: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
1: 733 tahun Kota Surabaya.

Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Dan sebagai FM akhirnya gak terasa ya, 3 jam kula sampun ngancani jenengan sedoyo di program Pasar Kota Pantunan Pari Ansu. Wancine kula pamit sobat Kota FM, matur nuwun sangat buat jenengan sedoyo yang sudah stay di 88,1. Selamat beraktivitas di hari Senin, tetap semangat, mugi-mugi paringi lancar sedoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kapungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Kedelai kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
1: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu. Eh?
2: Oke, sayang tolong bukain bagasi.
0: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan?
3: Kamu jangan gini dulu ya.
4: Kamu sendiri yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Devina kan terlalu sibuk. Terus nggak asik, ya kan?
3: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis aku.
0: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam. Hanya di RCTI Channel 28.

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional sekaligus Hari Komunikasi Internasional. Dua hal yang berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu menyebarkan ilmu dan mempererat hubungan antar manusia. Buku membuka wawasan, sementara komunikasi menyatukan pemikiran. Dari lembar demi lembar buku, lahirlah ide-ide besar. Dan lewat komunikasi yang baik, ide itu bisa sampai kepada banyak orang. Di era digital seperti sekarang, membaca dan berkomunikasi menjadi keterampilan penting yang harus terus dijaga. Karena bangsa yang gemar membaca dan mampu berkomunikasi dengan baik adalah bangsa yang siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Buku Nasional dan Hari Komunikasi Internasional 17 Mei. Mari terus membaca, berbagi cerita, dan membangun komunikasi yang positif untuk Indonesia yang lebih cerdas.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Lah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peringatan ini menjadi pengingat lahirnya semangat persatuan, kesadaran nasional, dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Di zaman modern seperti sekarang, semangat kebangkitan nasional dapat diwujudkan melalui berbagai hal sederhana, seperti meningkatkan kualitas diri dan terus berkarya serta berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi ajakan bagi generasi muda untuk terus bergerak maju, membawa perubahan positif bagi bangsa Indonesia. Mari jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa kemajuan bangsa dimulai dari semangat untuk bangkit bersama.

0: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
1: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
0: Mau. Tapi dengerin di mana?
1: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Halo arek-arek Surabaya, malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal. Leon nangis.
2: Leon siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku ya, Zia. Tadi dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku gak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia gak akan pernah bisa pulih, Pak?
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
3: Haduh, aku mau request kok gak di-style-style sih.
4: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
3: Mbo, ya apa sih?
4: Duh, males aku.
5: Emang kalian requestnya di mana?
6: Di radio iku lho.
5: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngowoco requestan nek radio Kota FM mai.
0: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat Kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

Hari Palang Merah Internasional. Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei sebagai bentuk penghormatan kepada para relawan dan pekerja kemanusiaan di seluruh dunia yang telah membantu jutaan orang saat terjadi bencana, perang, maupun keadaan darurat. Peringatan ini juga bertepatan dengan hari kelahiran Henri Dunant sebagai seorang tokoh asal Swiss yang dikenal sebagai pendiri gerakan Palang Merah Internasional. Sejarah Hari Palang Merah Internasional bermula dari pengalaman Henri Dunant saat menyaksikan banyak korban terluka dalam pertempuran Solferino di Italia pada tahun 1859. Melihat minimnya bantuan medis bagi para korban perang, ia tergerak untuk mengajak masyarakat membantu tanpa memandang pihak mana yang terlibat. Pengalaman tersebut kemudian ditulis dalam bukunya yang berjudul A Memory of Solferino, yang akhirnya menginspirasi lahirnya organisasi kemanusiaan internasional. Dari gagasan itu, terbentuklah Komite Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross pada tahun 1863 di Swiss. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi gerakan kemanusiaan terbesar di dunia yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban perang serta bencana alam. Hari Palang Merah Internasional pertama kali diperingati secara resmi setelah Perang Dunia II sebagai simbol kepedulian, solidaritas, dan kemanusiaan global. Hingga saat ini, peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengingat pentingnya sikap saling tolong-menolong, rela berkorban, dan membantu sesama tanpa membedakan ras, agama, maupun negara.

0: geng push.
1: Ya dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Wis isu rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol lek kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
7: Apa sih? Isu-isu rame ae.
5: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
7: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
5: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
7: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
5: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
7: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
5: Wah, iya suan, Mbak.
6: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku
1: bermain.
0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau

0: Surabaya Re.
1: Masjid Al-Akbar Surabaya. Berdiri megah di kawasan selatan kota Surabaya, Masjid Al-Akbar menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat Jawa Timur dengan kubah besar berwarna biru kehijauan yang khas serta menara tinggi yang menjulang. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai destinasi religi yang menarik untuk dikunjungi. Masjid terbesar kedua di Indonesia ini mampu menampung puluhan ribu jamaah, terutama saat momen penting seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan kota Surabaya dari puncak menara. Menjadikan pengalaman berkunjung ke Masjid Al-Akbar tidak hanya menyenangkan secara spiritual, tetapi juga memanjakan mata.
0: Iklan layanan masyarakat ini.
2: Loh, kenapa ini siang-siang kok nangis?
3: Aku overthinking.
2: Loh, overthinking kenapa?
3: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
2: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
3: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
2: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tau.
3: Maksudnya gimana sih?
2: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
3: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
4: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kota Senusantara, selamat siang, selamat bergabung di acara favoritmu ya, Digoda, Digoyang Dangdut. Wasik lore edisi Senin 25 Mei 2026. Sobat Kota ditemani Nanya Nika sampai jam 3 sore saja.
1: Mahesa Musik.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi.

0: lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda.
4: Wah, asik lho, Ren.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, asik lore. Luar biasa ya, perjumpaan kita di Senin ini 25 Mei 2026 ya. Ini tinggal menghitung hari lagi, 2 hari lagi insya Allah kita akan dipertemukan sama Hari Raya Idul Adha. Sobat Kota, gimana nih? Adakah yang punya rencana untuk merayakan di kampung halaman? Ataukah aduh Mbak Nair, preni mek sedino wis nang kene ae nang kota-kota. Boleh, apapun itu yang Sobat Kota jalankan nanti ketika Idul Adha, semoga berkah ya untuk jenengan dan keluarga semuanya. 5676923 atau 5611416 silakan Naya undang Sobat Kota untuk merapat ke Digoda pada hari ini gitu ya. Kali ini captionnya Naya tak bikin pantun atau tak bikin parian tapi bahasa Indonesia. Katanya sudah waktunya musim kemarau, ternyata masih turun hujan. Enggak zamannya hati galau, yuk gabungan Digoda kita goyang dangdut. Di 0315611416 atau di 0315769923, WA-nya di 0817505881. Kira-kira Sobat Kota mau request lagu apa ini? Tadi sudah diawali dengan lagu etnik sama lagu dangdut koplo ya. Lagu etniknya masih yang Happening Diksa dengan judulnya Aku Kamu. Kemudian ada Mbak Diva Hani dengan lagunya Aku Kau Sakiti. Ini adalah salah satu lagu favoritnya Mas David Waru. Sobat Kota mau request lagu apa untuk menemani beraktivitas pada tengah hari ini? Dari pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya Digoda akan mewarnai ruang dengar Sobat Kota. Ada Mas Agung dari kawasan Kalisantri, selamat bergabung Mas Agung. Assalamualaikum Mbak Naya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Mau request lagu kandas. Lagu kandas ini adalah salah satu lagu yang paling favorit kalau misalnya kita sama teman-teman itu lagi karaokean bareng-bareng. Iya Mbak Naya, betul sekali ya. Lagu kandas sudah Naya siapin versi Adela dari Divarina dan Cak Pendik ya. Oke, Mas Agung sudah. Kemudian ada Mbak Putri Widayanti dari kawasan Prigen. Mbak Putri dari kawasan Tretes Pasuruan, request lagunya Pergi Tanpa Pesan versi koplo, salamnya. Kemudian ada Mas Edo Gadingwatu, Rizal Kelabu. Rizal Kelabu dari kawasan Gukil. Gukil itu namanya Gubeng Klingsingan ya. Lalu ada Cak Gianto Rembo, Soca, Mas Ardi Rungkut. Ada Mas Bobby Sambi Kerep. Ya, dan makasih. Oke, kalau Mas Bobby bukannya dari Lamongan ya. Ada juga Mas Dadok Semaron, Ayahanda Biliki, selamat siang. Inako, halo, selamat bergabung. Baik, apa nih? Oh iya, aku dengar Rahma kemarin. Oke, dengar Rahma ngapain Mas Inako? Siaran iyalah, kalau Rahma kan memang siaran malam Dendang Surabaya ya. Oke, 5676923 atau 5611416 silakan Sobat Kota yang mau bergabung, mau request lagu apa enggak usah sungkan ya, langsung saja merapat sekarang juga. Oke, sebagai pemanasan nih. Sebagai pemanasan sudah ada yang kelap-kelip tadi. Oh, tidak turun lagi ya. Untuk pemanasan kita kita angkat dulu. Selamat siang di Goda.
1: Asik
0: loh Ci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung disapa sama Ci Aini dari Citraland.
1: Iya, selamat siang Ci.
0: Selamat siang Ci. Ya opo kabari cuaca nok kono, mau udan apa enggak?
1: Ini mang udan Ci.
0: Hujan tapi redup-redup nih. Ini ya, hujan tapi mataharinya masih terik.
1: Iya, sih terik.
0: Rasane Ci aku manuk kan gawe jas hujan ya, koyo sauna kok.

0: Je, ya Allah, Je.
1: Iya, teman.
0: Lah iya, udan tapi sumuk.
1: Iya, teman. Udan dilu tapi sumuk.
0: Lah iya.
1: Weres nek mambengi, Je.
0: Oh, begitu. Makanya kalau di Balong Pendo cuma gluduk-gluduk aja sih, Je, enggak sampai hujan gitu ya. Emane yo.
1: Enggak eman maneh. Lah kita sikil no gak iso ngono lho.
0: Masalahnya kit isu aku umba-umba aku mlebu metu nang kumbanku wis balak-balik cek ternyata sampai dalu gak udan. Ya eman sing mlebu metu nang
1: tambah mamel.
0: Oke. Silakan. Mau request lagu apa ini Cak ini?
1: Lagu baru nih ono ta.
0: Apa? Mau request lagu apa? Etnik apa lagu ini? Kuploan.
1: Sing koplo apa?
0: Sing koplo apa? Angkat topi ta.
1: Angkat topi ku ya apa sih?
0: Piye piye gitu loh, anak piye-piye gitu loh ya.
1: Oh iya, bisa coba.
0: Oh, pokoknya sih piye-piye lah. Ngono. Angkat topi nih ya, siapkan ya untuk Cik Aini.
1: Jadi aku pertama lah.
0: Oh iya, betul. Nomor satu di hatiku.
1: Wah, alhamdulillah.
0: Oke, okay. Salam-salamnya.
1: Ya? Nginaknya ya senang.
0: Allah, Allah, Cik. Cik.
1: Ya, ada Mbak Ika, Mas Rizal, Mas Agung. Ano Mas Boyumnya juga, Mas Kevin,
0: baik.
1: Mas Ardi, Mas Aditya, Tante Iin, Bunda Yanti, Bunda Rujuk,
0: dapat,
1: Bunda
0: Jendera TV. Cik Aini dapat salam dari Mas Rizal Pratama Galau. Salam Cik Aini, udah maem siang atau belum?
1: Udah Mas, makasih ya. Baik. Aduh ya, aku layak ya.
0: Ayo lanjut salamnya buat siapa?
1: Ya selamat siang Mas Rizal, pengen udah makan atau belum? Kasian banget sama diri ini aku keberatan nang ini aku lah ya apa menurut Cik.
0: Baik
1: iya. Bunda Sanipa, Bunda Sutira, Koko Aim, Bunda Salikin Delosot,
0: iya.
1: Om Ali, Pak Rusdi, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Jang, Bunda Farha, Bunda Hari, terus sana iku Kak Jaina, Lepakosi, Mbak Bedi Mati, Cak Heri, Cak Hari, Cak, oh ya, Cak Rembo, Mbak Cak Sur.
0: Baik, terima kasih.
1: Oh, apa ya, keempat perjalanan, duluran selalu. Kanggo bean yo ngono ya, jaga kesehatan, lalu pulang hati-hati.
0: Amin Allahumma amin, terima kasih ya, Cik.
1: Ya, keinginannya tercapai.
0: Masya Allah.
1: Terima kasih, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Aini dari Kawasan Citralen, Surabaya Barat sudah bergabung ya. Lagunya menurut Mbak Naya pokoknya senyar. Kebetulan saya juga sudah siapin lagu dari Simpatik Musik ya, Vira Cantika featuring Irwan dengan judulnya Angkat Topi. Apa nih yang angkat topi gimana ya? Ini angkat topi itu artinya ya sangat menghormati gitu ya, samping takjubnya pada seorang lelaki yang mencintai seorang perempuan sebegitunya Sobat Kota. Oke deh, daripada penasaran langsung kita dengarkan bersama-sama Angkat Topi untuk Sobat Kota.

0: Duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi ngoles apa kan? Oh, seger banget aromanya.
0: Oh, ini So Fresh Citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut, Wasik Loreng.
1: Delapan Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, Digoyang Dangdut, Wasik Loreng. Luar biasa ya, tiga lagu sudah mewarnai ruang dengar Sobat Kota. Ada Angkat Topi, Kandas, dan ditutup sama lagu Pergi Tanpa Pesan yang tadi direquest oleh Mbak Putri dari kawasan Pasuruan ya. Ada Angkat Topi, Vira Cantika, Irfan Krisdianto tadi, nah ya memang sarankan kepada Cik Aini, Citralen ya, buat apa? Ya, namanya juga perempuan juga pengen di apa ya, diperjuangkan lah sama cowok. Sampai terharu ya sebegitunya Mbak Vira ini terhadap Mas Irwan yang memberikan cintanya tulus kepada Vira Cantika. Oke, 567-6923 atau 561-1416 masih ya buka lebar-lebar ya menerima curahan telepon daripada Sobat Kota seluruh Nusantara. Ada Mbak Dewi Sabla dari kawasan Sentong Margomulyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mbak Dewi. Mau request lagunya berjudul Di Balik Penantian dari Adela Mbak Naya. Salamnya buat anak-anak Sentong tanpa terkecuali. Salamnya kompak selalu buat Mbak Nayanya. Terima kasih banyak. Di Balik Penantian. Betul. Kapan hari Naya sudah request ya? Kepada Kak Rahma gitu. Karena kebetulan lagu Di Balik Penantian kami punyanya yang agak old gitu. Yang agak lama. Sebentar, Naya check and recheck terlebih dahulu. Silakan yang mau bergabung nih Sobat Kotaku, mungkin mau request lagu apa, salam-salam kemana saja boleh ya, bisa diudarakan. Kemudian kalau misalnya mau salam-salam ini, salami ya yang masuk akal lah. Cariin Pak Suge masuk akal ya opo sih Mbak Naya. Memang aku gak boleh Mbak Naya salamnya 100 juta jiwa. Loh, boleh Pak Suge, boleh Naya tak ini aja istirahat ya. Paling enak wes ya kita bahas Pak Sugeng itu. Kenapa? Karena kalau Pak Sugeng itu uangnya gak tahu mangkelan. Kapan hari pernah tuh salam-salam banyak ya. Di samping ada Bunda, siapa Bunda Nurul, langsung bibirnya ditarik. Srut! Ayo Pak, aduh kocek akene salam-salame gitu. Oke, ada penghuni yang kedua, kira-kira ada siapa nih Sobat Kota? Selamat siang Digoda. Silakan dipastikan sinyalnya bagus ya. Atau kalau misalnya dulu kalau ingat itu ada ya, dari Madura siapa sih itu? Bensinnya cukup, iya. Selamat siang Digoda.
2: Selamat siang Digoda.
1: Wasik Lore. Alhamdulillah. Bersama dengan Mas Solihin dari kawasan Bangladesh.
2: Ya betul, 100 regu A banayaku.
1: 100 untuk regu A ya. Baik, alhamdulillah terima kasih Mas selalu diupayakan untuk gabungan di Kota FM. Ya opo kabar iki, Mas Solihin?
2: Alhamdulillah kabar baik banayaku.
1: Alhamdulillah luar biasa ya. Balong Bendo, Surabaya. Tadi Naya berangkat sudah hujan. Dek Bangkalan gimana siang ini?
2: Oh, lagi ini redup, Mbak Nayaku.
1: Lagi redup sebelum sampai ini ya, hujan ya, Mas?
2: Belum. Kemarin ini panas, agak-agak mendung, agak panas gitu. Sumo jadinya.
1: Baik. Tapi kalau Mas Solihin sama keluarga sehat selalu ya?
2: Alhamdulillah, Mbak Nayaku.
1: Alhamdulillah. Ya, gini kan seneng dengernya gitu loh, Sobat Kota ya. Alhamdulillah. Silakan, mau request lagu apa kali ini, Mas Solehan?
2: Aku mau request lagu Penantianku, Mbak Naya.
1: Penantianku, baik. Coba Naya cek terlebih dahulu ya.
2: Arwis siapa gitu, Pak Nyanyi?
1: Sebentar ya, sambil Naya pilihkan lagunya. Salam-salamnya buat siapa saja ini?
2: Ya, salamnya ada Mas Ali, Pak Toto, Cak Rusdi, Cak Kasian. Juga ada Bunda Farha, Bunda Fatona, Bunda Wulan, Cik Aini, Mbak Imang Song, Cak Gipi, Cak Rembo, Cak Gianto, Cak Sarumi, Cak Boning, Mbak Ella, Cak Kobar, Bu Mimi, dan kesemuanya.
1: Baik. Mas Solihin, ini selain Penantianku, ini tetap Naya upayakan. Untuk opsi yang kedua apa kira-kira? Silakan.
2: Oh ya, Penantianku itu cowok ya, banyak. Tahu penyanyi namanya nggak ngerti, ting cowok.
1: Baik.
2: Siapa gitu. Ya, alternatifnya itu
1: apa ya? Bebas we, sakarepe.
2: Iya udah bebas deh.
1: Oh. Baik, ya. Ini karena Penantianku ada tapi versinya dangdut original gitu. Namanya itu Ais Arza.
2: Oh, ya?
1: Iya, coba mau yang apa ini selain
2: Arja. Itu originalnya ya, Pak?
1: Original, betul. Dangdut original gitu.
2: Oh ini. Iya. Yaudah, iya. Nanti itu aja. Cinta kita.
1: Cinta kita ya, siap. Salam-salamnya sudah, Mas Solihin?
2: Sudah, tinggal salam satu.
1: Apa tuh?
2: Langsung pamit, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas. Siapa Mas Solikin? Tak kira tadi mau aku salam selera Mbak Naya. Sayangku. Tak bagi rata di udara gitu ya. Cinta kita. Sabar. Naya siapkan terlebih dahulu ya Sobat Kota. Baik, kita terima telepon yang ketiga. Selamat siang digoda. Halo, digoda? Iya, mohon maaf ya Sobat Kota, ini suaranya tidak bisa kami dengar dengan jelas. Silakan kalau misalnya sudah terhubung, Naya panggil digoda, langsung wasik lore, seperti itu ya. Baik, ada yang sudah chatting lagi nih lewat WA Radio Kota FM Surabaya tentunya yang masih Ruamepol. Ada Mas Wahyu, Wong Kerapu luar biasa, Wong Kerapu, Derek Panton, Dugi Margomulyo Permai. Kulo sambi kale istirahat wong ayu. Wong kerapu rah tau galau blas soale wis ana koncone. Mantap ya. Iya, alhamdulillah kalau demikian jika Kota FM bisa memberikan warna di kehidupan Sobat Kota. Allah. Kate ngomong warna barang Mbak Naya, betul. Kita angkat penelpon yang ketiga, bismillah. Selamat siang digoda. Halo, digoda. Oke, baik. Silakan langsung diangkat ya. Kalau misalnya Naya sudah ngomong digoda, wasik lo rek, seperti itu. 5676923 atau 5611416 ya. Mohon untuk menggunakan telepon Anda dengan bijaksana, Sobat Kota. Sebentar, kita angkat lagi. Selamat siang digoda.
3: Digoda. Digoyang dangdut. Asik lah,
1: Rek. Oh, asik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari kawasan Benowo, ono Mas Ali.
3: Selamat siang, Mbak Naya.
1: Selamat siang juga, Cak Ali dari kawasan Benowo hadir. Aku seneng energinya ya. Dari tiga orang tadi, Cik A ini, Mas Holikin, Cak Ali, podo, dar-der-dor. Marene aku berharap dipungkasi ambe siapa itu dari Kalimas Pak Toto sampai jumpa. Wah, tambah merona ya. Baik.
3: Mana ya? Dalam. Lagunya memori berkasih ya.
1: Oh, boleh. Langsung iki. Ya. Oh, bisa. Salam-salamnya ya. Untuk siapa Cak Ali?
3: Solikin, Mbak April.
1: Baik.
3: Pak Sarwi. Pak ini Pak Rusdi, Pak Kasian, Bu Mimi, Bu Farsa, Bu Watona, Bu Siti, Bunda, Bu Siati, Bunda Indah, dari Sambil Kerep, Mang Ujang, Cah Satria, Cah Edo, siapa lagi Mbak Ella,
1: iya.
3: Mas Afid dan semuanya lah.
1: Terima kasih.
3: Mbak Ika, Mbak Ainun, Mbak Ima,
1: iya.
3: Mbak Naya, terima kasih banyak. Semoga Mbak Naya sehat walafiat, sehat rezeki barokah, melimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin Allahumma amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asik. Asik Cak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Cak Ali, Mas Solikin ya yang menemani Naya bersama dengan Sobat Kota di segmen yang kedua. Luar biasa. Lagunya sangat variatif ya di segmen yang kedua ini, tapi memang didominasi sama lagu koploan. Nah, yang masih menanti gabungan Sobat Kota untuk request lagu yang lain, boleh lagu koplo manca atau lagu etnik yang ambiar-ambiar, tentunya masih banyak opsi dan pilihan yang lain. Langsung meluncur ke ruang dengarmu ya, masih lagu duet dibawakan oleh Irwan dan Linda Ayunda berjudul Cinta Kinta untuk Sobat Kota. Tapi sabar, setelah jeda komersial yang satu ini, tetap bersama Digoda, Digoyang Dangdut, Uasik Lorek.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Siki Surabaya Rek.
1: Sate Klopo Ondomohen. Sate Klopo Ondomohen merupakan kuliner ikonik asal Surabaya yang memberikan sentuhan unik pada hidangan sate pada umumnya. Berbeda dengan sate biasa, sate ini menggunakan irisan daging sapi atau ayam yang dibalur dengan parutan kelapa berbumbu sebelum dibakar sangat harum dan memberikan tekstur gurih serta renyah dari kelapa yang terpanggang kecoklatan. Nama Ondomohen merujuk pada nama jalan lama di Surabaya, tempat kedai legendaris ini pertama kali populer. Biasanya, hidangan ini disajikan dengan siraman bumbu kacang yang kental, irisan bawang merah, cabai rawit, serta serundeng tambahan yang semakin memperkuat cita rasa gurih khas pesisir Jawa Timur. Perpaduan antara daging yang empuk dan sensasi kelapa bakar menjadikannya salah satu kudapan yang paling dicari saat berkunjung ke pusat kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Mengucapkan Sugeng Ambalwarsa, Kutha Surabaya.

0: Powergen, push!
1: Ayo dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
0: Padahal dikit lagi winner!
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
0: Baru? Wih, keren pack barunya!
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
0: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
2: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster,
0: menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Digoda, digoyang dangdut, asyik lorek.
8: Delapan 8,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya, digoda, digoyang dangdut, asik lho re. Sudah 3 lagu lagi meluncur ke ruang dengarmu ya Sobat Kota. Masih bertemakan dangdut koploan. Nah ya, masih menunggu atensi dan interaksi Sobat Kota yang request lagu etnik ambiar terbaru ya Sobat Kota. Yuk silakan yang mau bergabung di 561-1416 atau di 567-6923 WA juga monggo di 0817-505-8881. Dan jangan lupa juga untuk berinteraksi di fanpage kami Kota Sepasi FM Sepasi Surabaya. Sudah ada foto Naya terpampang nyata di sana. Silakan bisa di like, di komen, bila perlu juga ditanya teman-temannya biar ruame gitu ya. Sebelum kita masuk ke segmen yang kedua, tentunya untuk berinteraksi lagi bersama dengan Sobat Kota. Siapa ini yang beberapa waktu terakhir ya, beberapa hari terakhir maksudnya ya, melihat postingnya di beberapa platform media sosial di mana ada teror pocong dan kuntilanak sekarang sudah di mana-mana. Nuh, kalau mungkin ingat beberapa puluh tahun yang lalu ya, 20 tahun lebih, dulu juga ada teror kolor ijo, teror ninja gitu. Kalau kali ini terornya adalah teror pocong dan kuntilanak Sobat Kota. Teror ini menakut-nakuti warga ya, tentunya di depan rumah ataupun di tikungan-tikungan jalan. Bahayanya ini bukan hantu beneran ya Sobat Kota, atau dia atau oknum ini adalah penjahat gitu. Jadi sangat disarankan ya untuk Sobat Kota selalu waspada dan jangan termakan hoax begitu. Selalu apa ya, ibaratnya itu tetap berpikir jernih di tengah-tengah informasi yang sangat kurang nyaman kalau misalnya didengar dan dilihat sendiri lewat media sosial. Teror pocong jadi-jadian sudah sampai di Jawa Timur, bahkan tadi dapat informasi dari adik-adik magang sudah sampai di Surabaya juga Mbak Naya gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentunya bagi teman-teman atau Sobat Kota yang lulusan tahun beberapa puluh tahun yang lalu di mana kita sudah melewati yang namanya teror ninja ya, teror kolor ijo dan teror lain sebagainya, lampor dan lain-lain. maka bisa nanti disampaikan ke teman-teman atau adik-adik yang sekarang ini untuk selalu berhati-hati. Apa sih, apakah ada Mbak Naya cara-cara efektif dan aman untuk menanggapi teror-teror tersebut? Nah, ini kan memang informasinya adalah teror yang dilakukan oleh para penjahat yang ingin dalam tanda kutip menyatronin rumah atau melakukan kejahatan di jalanan gitu ya Sobat Kota. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah mohon tidak mudah terprovokasi. Jadi Sobat Kota jangan mudah terprovokasi, atau kalau mungkin, wah aku ini pemberani Mbak Naya, aku gak takut seperti itu, langsung tak lawan. Nah ini yang bahaya Sobat Kota. Dikhawatirkan kenapa? Kalau misalnya mohon maaf ya, jangan sampai kejadian kepada Sobat Kota di jalan yang sepi misalnya. Ada tuh tuk-tuk penampakan seperti itu. Nah Sobat Kota kan berani nih ya, memang penampakannya satu di sana sebagai umpannya. Sobat Kota bawa mobil atau bawa motor sama saudara mungkin berdua saja atau satu orang. Berani nih ya Sobat Kota turun. Mau apa ibaratnya itu mau nyerang si oknum ini, ternyata teman-teman oknumnya banyak di belakang, nanti terjadi kejahatan. Jadi silakan langsung lurus saja, menurut saya seperti itu ya. Melurus saja dan cari bantuan begitu. Jadi hindari untuk apa, jangan mudah terprovokasi. Apalagi kalau dapat share-sharean foto, video dari teman-temannya, jangan sampai di sebarluaskan lagi, itu bisa menimbulkan hoax yang tidak benar ya tentunya. Berikutnya, hindari kerumunan Sobat Kota. Jadi jika terjadi kehebohan di suatu lingkungan sekitar gitu ya, di sana ada penampakan misalnya, memang mereka sengaja bukan oknum tapi mungkin boneka ditaruh di suatu tempat ya, rame-rame datang ke sana, lupa ngunci rumahnya, nah lupa ngunci motor atau kendaraan yang lain, akhirnya penjahat yang lain, teman-teman ini, teman-temannya penjahat bisa datang ke rumah Anda atau mencuri hal yang lain yang ada di sekitar tempat tersebut karena para warganya sudah berkerumun di satu titik. Jadi hindari kerumunannya sebisa mungkin. Kalau misalnya memang sangat urgent gitu ya, mohon dipastikan rumahnya, harta bendanya dalam keadaan aman begitu. Yang ketiga apa? Tingkatkan keamanan lingkungan. Lebih dari 20 tahun yang lalu di mana masa-masa ya seperti ini ya, seperti ini dolar naik, rupiah turun drastis, banyak sekali kejahatan-kejahatan seperti itu yang namanya menghantui kita sehari-hari gitu ya. Apalagi dulu ada teror ninja gitu. Pastikan tingkatkan keamanan lingkungan. Jadi ada atau mengaktifkan lagi yang namanya pos kamling. Dulu di rumah kan Naya cuma tinggal bertiga ya. Naya, nenek Naya sama kakak Naya yang masih SMA gitu. Cowok ini, kakak Naya masih SMA ini cowok ya. Itu sampai dapat giliran ronda loh Sobat Kota gitu. Zaman dulu ya, 20 tahun lalu sekitar tahun 20 tahun lebih ya, tahun 99, tahun 98, 99. Jadi tingkatkan keamanan lingkungan, aktifkan kembali siskamling atau ronda malam, serta perketat pengamanan portal masuk area tempat tinggal, seperti itu. Mungkin kalau di pedesaan kan sangat luas ya zonasinya. Kalau di perkotaan itu kan ada tuh tiap gang bisa diportal atau bisa ditunggui beberapa orang dan bisa gantian untuk rolling rondanya. Jadi jangan sembarangan membukakan pintu pada malam hari jika tidak mengenal tamunya. Ini memang tujuan dari teror tersebut Sobat Kota gitu ya. Berikutnya yang terakhir adalah tentunya silakan bisa menghubungi pihak berwajib. Jadi apabila Sobat Kota langsung melihat aksi tersebut dan menemukan orang di dalam tanda kutip yang mencurigakan, Sobat Kota kan rata-rata sudah punya ponsel ya, bisa di-capture mungkin dari dalam rumah, segera laporkan ke grup RT atau RW Anda, satpam setempat atau kepolisian. Seperti itu. Jadi tetap berpikir jernih, selalu waspada dan jangan terpancing hoax ya Sobat Kota. Biasanya ada tuh yang reshare dari mungkin dari temannya, grup sebelah di share-share, akhirnya ada yang takut gitu ya, kemana-mana takut. Jangan sampai kita juga memberikan sounding ya, atau istilahnya memberikan andil untuk menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya, seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke segmen yang ketiga ini ya Sobat Kota. Ada Mas Yoko Semper Tegal, terima kasih. Ada juga Mas Rizal Pratama tadi dari kawasan Gubeng Kelingsingan. Ke apa nih? Oke, kursi semakin lama dipandang semakin cantik kalau Mbak Naya. Oke deh, terima kasih. Ada Bu Lili dari kawasan Margomulyo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lili mau request lagu Kari Cerito dari Happy featuring Ajeng Febria. Salamnya buat semua teman-teman Sentong dan seluruh fans Kota FM semuanya. Tanpa terkecuali, salamnya selamat beraktivitas dan kompak persahabatan selalu. Ada Mbak Tanti Pumpungan semangat happy. Dari Tanti Pumpungan mau request lagunya Kopi Susu. Ini salamnya buat Cak Gianto, Pak Sugeng Bakso, Bunda Nurul, Mas Ali, Bunda Mimi, Bunda Sutira, dan Pak Abdul Mukim. Terima kasih Mbak Naya, sehat selalu, berkah barokah, rezeki melimpah. Ada lagi Mbak Toyibi dari Kasan Tanjung Sari Merapat, Mbak Toyibi. Mau salam-salam untuk Teh Rini, Mbak Mia Apsari, Bang Ami, Mama Eli, Pak Jono, Pak Wiyoto, Pak Putri Widayanti. Buat Mbak Naya juga terima kasih ya. Luar biasa. Ada Pak Jono dari kawasan Gresik. Salamnya untuk Teh Mia Apsari, kemudian Teh Rini, Mas Ami, Putri Widayanti, Eli Agustin, Mas Syamsul Hadi, Mbak Toyibi, Pak Wiyoto, sama Mbak Mia Ramadhani. Request lagunya Rembulan Bersinar Lagi. Oke, sudah Naya siapin. Kita angkat penelpon yang keempat, sabar ya. Selamat siang Digoda.
9: Selamat siang Digoda.
8: Alhamdulillah. Uasik Lore. Sebentar suaranya agak putus-putus, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Mas.
8: Loh, iya kan?
9: Gitu.
8: Iya. Iya, ini suaranya anu, Mbak Ella, agak putus, ada kotak-kotak gitu ya. Sama di Kinangdi. Sama Nangdi, kok suaranya kotak-kotak loh.
9: Oh iya. Gimana gitu.
8: Aku boleh. Loh, astagfirullah, mati ya. Mohon maaf. Mbak Ella, silakan bisa telepon lagi atau bisa chatting lewat WA Radio Kota FM. Ini kalau misalnya Cak Edo sing telepon, Cak Edo sampe nang Diki Cak Edo ya, Mbak Naya kunang longan ngono ya. Kita enggak penelpon berikutnya. Aduh, mohon maaf. Sabar, sabar. Naya tunggu dulu ya. Oke, selamat siang Digoda. Aduh, mohon maaf. Selamat siang Digoda. Halo, selamat siang Digoda.
10: Selamat siang Digoda. Asik Lore.
8: Alhamdulillah, bersama dengan Cak Satrio Basuki.
10: Duh, kok titen sampean.
8: Lah iya, suarane ku masih yo di males-males aku sik tetep kerungu dengan lancar ya.
10: Oh, bener ta. Tapi apa jadi radio sampean kok budak ngono nang ngene lokalan iki.
8: Di mana itu posisinya sekarang, Cak Satrio?
10: Di Mojokerto ini. Suarane ku anu Mbak Naya. Mangkane Cak Subari kan ngene. Oh, kok gak kena gak iso monitor Cak aku Cak dari lagi on air.
8: Betul, iya. Betul. Terima kasih ya Cak ya. Karena memang beberapa waktu yang lalu siaran analog kami memang ada sedikit kendala teknis ya. Insya Allah akan segera juga bisa lancar gitu.
10: Iya Mbak Naya. Sebetulnya banyak loh Mbak Naya yang lokalan kawasan Sidoarjo dari Sidokari juga ini mana di daerah Beluru gitu. Tapi terpantulnya itu di tempat saya di sini juga gitu Mbak Naya. Kalau nggak pakai streaming nggak jelas.
8: Oh,
10: itu.
8: Baik.
10: Iya, sudah lama. Makanya Bunda Patona kan gitu, angelnya kan gitu, nggak bisa monitor Mbak Naya.
8: Baik, iya. Terima kasih ya Cak ya. Nanti akan segera kami konfirmasikan ketika.

0: ada Cak Ali, terus ada Bunda, Bun, Bunda Fatona, sakno gajak
1: mlebu. Kangen aku, betul aku kangen sama Bunda Fatona.
0: Iya, juga ada Cak Subari, juga ada lagi Cak Idu, juga ada Pak Kianto yang di Mbanggingan. Juga konco-konco yang di Menganti semua situ. Yang barusan turun siapa tadi? Suaranya gak turun, Man.
1: Iya, oh, Mbak Ella tadi suaranya kotak-kotak ya.
0: Kotak-kotak, ya apa kotak-kotak?
1: Aslinya Mbak Ella kerungu suara aku. Aku sih gak kerungu suaranya Mbak Ella ya.
0: Oh iya, signalnya mungkin, Mbak.
1: Bisa jadi.
0: Ya wis, salamnya untuk semua saja, Mbak. Mbak Ella juga. Tak tunggu lagunya Mbak Naya ya.
1: Terima kasih ya Cak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mojokerto. Jauh-jauh ya ada Cak Satrio Basuki. Langsung meluncur ke ruang dengar Sobat Kota nih. Tadi kan kita sudah mendengarkan koploan etniknya belum. Nah ini ada lagu yang dibawakan oleh Happy Asmara. Featuring Ajeng Febria berjudul Kari Cerito buat Sobat Kota.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau Halo

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati setiap tanggal 31 Mei sebagai bentuk kampanye global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan tembakau bagi kesehatan. Peringatan ini mengajak semua orang untuk mulai mengurangi bahkan menghentikan kebiasaan merokok demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan nyaman bagi generasi sekarang maupun mendatang. Melalui Hari Tanpa Tembakau Sedunia, masyarakat diajak memahami dampak rokok terhadap tubuh, seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga kanker. Tidak hanya bagi perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang di sekitar. Momentum ini menjadi pengingat bahwa hidup sehat dapat dimulai dari langkah kecil, menjaga diri sendiri, dan peduli terhadap kesehatan orang lain.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, digoda, digoyang dangdut, asik lore, terhanyut dalam kemesraan cantika Davinka Sobat Kota. Sampai terhanyut ya, begitu enak lagu yang tadi Sobat Kota request, ada kombinasi lagu etnik dan lagu koplonya. Memang Naya akui hari ini masih didominasi oleh lagu dangdut koplo. Naya akui memang lagu koploan ini semakin kesini semakin banyak variasinya dan enak-enak Sobat Kota. Siapa tadi yang request lagu terhanyut dalam kemesraan oleh Cak Hari, Koko Heri Citraland. Mengucapkan selamat siang dan selamat bergabung ya kepada Koko Heri. Salamnya buat Bunda Tia, Raja Abdul Rohim, Bunda Ani Bohai, Mbak Ima Ngesong, Cece Aini, ada juga Diandra Tiwi, Anak Emana, Cak Rembo, Pak De Jumadi. Terima kasih. Ada Mas Rudi Mahesa, selamat siang, selamat bergabung Masku. Secangkir kopi, salamnya buat konco-konco yang cangkruan di bawah pohon siwalan. Wih, Masya Allah, aku belum tahu pohon siwalan seperti apa ya. Ada Raka Mahesa, Farel Mahesa, Ayah Aples, awas tanganin. Oke, buat Mbak Putri Widayanti, Cak Samsul, Hadi Tretes, buat Kakak Naya, terima kasih. Kemudian ada Mas Davi dari kawasan Waru, Bu Guru Cinta dari Seberang. Ada lagi Cak Mul, halo selamat siang Cak Mul. Cak Mul pantau dari kawasan Trosobo ya, request lagunya Derita. Terima kasih. Ada lagi Cak Gianto atau Cak Rembo dari kawasan Bangkingan, di lagunya Di Saat Aku Tersakiti atau Tak Kusangka Dirimu Berdusta. Salamnya untuk Mbak Wiji, Mbak Tanti Pumpungan, Mbak Ika, Mbak Santi, Mbak Nur, Mbak Ima, Cik Aini, Mbak Yanti, Mbak Yati, dan semuanya salamnya seduluran Salawase. Untuk Mbak Naya, semoga diberikan kesehatan dan dimudahkan rezeki kalau pulang, hati-hati, matur suwun. Terima kasih ya Cak Rembo. Nah, masih balik ke tema sebelumnya Sobat Tota tentang teror ya, teror pocong, kuntilanak, dan lain sebagainya. Jadi ingat ya, cerita sekitar lebih dari 20 tahun yang lalu, ini adalah cerita asli Naya sendiri. Dan para pemainnya adalah ya Naya, kakak Ipa, dan mbahnya Naya. Jadi pada tahun sekitar tahun 2000-an ketika Naya masih SMP gitu ya, ya ada teror-teror seperti ini. Kebetulan juga kakak Naya sama kakak Ipa ini kan masih pengantin baru gitu ya. Lah kakaknya Naya ini Sobat Kota itu masuk malam, karena kan beliau adalah security di suatu pabrik. Nah itu dibilang ya, pokoknya sopoai yang bertamu, ojo dibuka no lawang, kongkon balik meneh. Nah itu kan sudah naik kunci ya di otak Naya, kan Naya masih kecil tuh, masih SMP. Oke mas, siap. Berangkatlah kakak Naya tuh, kerja malam. Sudah beberapa jam, kita kan tidur ya, kan sudah malam. Bertiga nih Naya, mbahnya Naya, sama kakak ipar Naya, Mbak Wijini Sobat Kota. Kemudian gak tahu kenapa kakak Naya tuh pulang Sobat Kota. Malam itu juga pulang. Ketok-ketok pintu tuh. Ketok-ketok pintu gak ada suaranya. Ya otomatis kita kan takut ya, siapa tuh ketok-ketok pintu malam-malam. Mbak Wiji, mbahnya Naya sama Naya tuh gak ada yang ngomong sama sekali. Diem aja. Sampai lama tok-tok-tok-tok. Dek, buka no lawang dek. Masnya Naya kan ke jendelanya kakak Naya itu. Gak dibukain. Ke Mbak Wiji juga diem gitu Sobat Kota. Lalu ke jendelanya Naya. Tok-tok-tok, mbah, buka no lawang mbah. Gitu sampai lama Sobat Kota sampai. Weh, sampe mbalik emene. Mbalik, besok gitu ya. Naya bilang seperti itu. Saya kis bengi gitu. Wah masih ketok-ketok itu dianya. Terus aku bilang, kamu bukan kakak Naya, kamu ini ya siluman ya. Kayak gitu. Akhirnya ya itu setelah sekian lama, mungkin setengah jam lebih, barulah pamungkasnya itu keluar. Motomo, aku kimas moto, bukan lawang. Wadah, langsunglah Naya bukain pintu Sobat Kota seperti itu. Ya salah sendiri ya, gimana? Maksudnya kan sudah dikasih wanti-wanti, nanti jangan dibukain pintu. Disuruh balik besok, lah kok lapo masih naik mau balik mana lah ngono ya. Coba bilangnya bukan Tomo, pasti gak ngarah dibukain karena yang bilang Tomo cuma kakak Naya sendiri gitu. Oke, itu sebagai intermezzo saja ya Sobat Kota. Lanjut lagi yang mau bergabung silakan di 0315611416 atau di 0315776923. Jadi teror-teror seperti itu tuh ternyata dari kecil Naya juga sudah ada gitu. Kalau Sobat Kota sudah mewanti-wanti orang rumah, tolong ya. Dikunci itu wanti-wantinya, cok balik mana kayak masih Naya beberapa puluh tahun yang lalu. Akhirnya sampai kemeringet gak dibukain pintu sama Naya. Oke, ada yang bergabung lewat telepon. Selamat siang, digoda.
1: Halo, selamat siang, digoda. Goyang dangdut, asik aja lorek.
0: Asik lorek. Alhamdulillah, Pak Rusdi lama sekali Naya baru dengar suaranya panjenengan pripun.
1: Ketawa tersipun. Lama sekali ya, Cak. apa?
0: Iya Pak, lama sekali nih baru Naya dengar suaranya. Gimana Pak kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat nih Mbak Naya juga sehat semuanya ya.
0: Alhamdulillah ya. Naya sehat luar biasa. Iya. Cuaca di Ngagel Surabaya gimana Pak? Apakah hujan sama dengan di Cetanduy?
1: Anu Mbak, panas bagian di perut bumi, panas sekali Mbak.
0: Panas di perut bumi katanya. Baik, Pak Rusdi, silakan mau request lagu apa siang ini?
1: Aku tanya, dengarlah gitu tuh Mbak, sama Insya Allah yang request apa request itu ada Mbak ya.
0: Sebentar Pak.
1: Yang koplo.
0: Iya. Ada ya. Sabar ya Pak ya. Sepertinya ada. Kapan ada pernah Naya puterin, sabar ya. Insya Allahnya Roma Irama itu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Sabar ya. Sambil Naya pilihkan lagunya Pak, silakan bisa salam-salam dulu.
1: Salamnya tadi ada tak selamat ya. Tak selamat. Tak selamat. Siapa lagi tadi ya? Aku lupa Mbak.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya? Pak Mbak Imangsong. Siapa lagi itu Siti Aini tadi ya, ya.
0: Iya.
1: Pak Nardi ya.
0: Iya.
1: Bunda Fatona ya Sulkan. Bunda Lili, Bunda Rucu, Bunda Hari, Bunda Julaiha, Pak Bu Gedang, Mas Gung Denpasar.
0: Halo,
1: ya.
0: Pak mohon maaf kalau insya Allahnya ini ternyata kami hanya punya yang versi original ya, baik dari Roma ataupun Soneta. Iya. Bisa di switch atau ganti dengan yang lain?
1: Nah, itu aja Mbak Reni.
0: Nggih.
1: Apa itu? Tia Datara ya Mbak ya?
0: Tia Datara, siap. Salam-salamnya silakan lanjut Pak.
1: Salamnya semuanya saya kayak lagi mantau. Kita akan sumpah semuanya terhibur ya.
0: Iya.
1: Undang Mbak Naya sehat selalu, Mbak Naya bagai saya selalu. Terima kasih berintah barokah panjang umurnya ya Mbak Naya ya.
0: Amin Allahumma amin.
1: Terima kasih Mbak Naya waktunya Mbak Naya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Rusdi ya dari Kasar Ngagel Surabaya, luar biasa. Lagunya Tiada Tara dari Andika DI versi koplo sudah Naya siapkan. Lanjut lagi, siapa yang mau bergabung nih Sobat Kotaku? Sabar nge, sabar. Selamat siang di Goda.
2: Selamat siang ikut
0: Wasik Lore.
2: Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini tadi yang suaranya kotak-kotak ya, sempat terputus. Ya opo saiki.
2: Kotak-kotak.
0: Nah iya, aku penasaran Mbak Ella tadi tuh posisinya di mana?
2: Iya, lagi di rumahnya kakak aku.
0: Mungkin ini ya tempatnya rindang ya, banyak apa tuh pohon-pohonan.
2: Bukan permohonan loh, perpohonan.
0: Nek permohonan kan permohonan dia kepadamu sih Mbak Ella ya, aku paham Eko. Oke. Alhamdulillah Mbak Naya sehat luar biasa. Kalau Mbak Ella gimana kabarnya? Sehat hari ini?
2: Barusan saya makan kentang habis dua, dan juga apa itu pisang kepok habis dua, jadinya nggak makan nasi Mbak Naya.
0: Gitu ya? Apa tuh? Ini namanya makan bersih kalau Naya bilang ya, makanya itu buah-buahan. Oh iya, makan bersih Mbak Naya.
2: Biar apa itu?
0: Apa tuh?
2: Imunnya bisa terjaga gitu.
0: Betul.
2: Kan cuacanya agak gimana gini Mbak Naya.
0: Oke. Lagi galau cuacanya Mbak Ella, tiba-tiba hujan deras, kemudian matahari juga bersinar terik. Iya.
2: Makanya kalau kita enggak berhati-hati sendiri akhirnya gimana Mbak Naya?
0: Betul.
2: Lagunya Mbak
0: Naya. Sampai lali kata tawani ya. Apa tuh lagunya?
2: Lagunya Tia Monica dari Nirwana.
0: Boleh. Tia Monica kok pinternya sama Mbak Ella ya? Jarang ini diputerin. Salam-salamnya.
2: Ya, salamnya buat ke semuanya aja, Van Kota. Mudah-mudahan selalu sehat, barokah umur, barokah rezeki.
0: Amin.
2: Termasuk
0: Allah, amin.
2: Mbak Naya juga.
0: Amin, terima kasih.
2: Terima kasih waktunya Mbak Naya, lagunya saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ella dari kawasan Perigen Pasuruan sudah bergabung ya. Lagunya Tia Monica, kocik pintere, wong iki lah ya. Karena memang lagunya jarang sekali di request sama Sobat Kota, padahal lagu itu juga enak banget ya. Sempat viral beberapa waktu yang lalu dan sering sekali di request sama Sobat Kota. Lanjut Mbak Naya lu, kocik ruam ini alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Sobat Kota yang sudah meramaikan interaksi daripada WA Radio Kota FM Surabaya. Cak Syamsul Hadi, terima kasih Cak Syamsul dari kawasan wisata keluarga Tretes Perigen Pasuruan ya. Ini request lagunya Seribu Kali, aslinya lagu, oh ya, Safar KDI tapi yang koplo. 100 kali Mbak Naya, bukan 1000 kali. Oh iya. Salamnya untuk Pak Jono, Dewi Sabla, Alma Mahira, Madam Tionar, Abato Yibi, Pak Wiyoto, Cak Miskan ke Brown, dan terima kasih. Yunus Kentrung, waalaikumsalam dari kawasan Kerembangan hadir, lagunya Sisa-Sisa Cinta. Gawe, apa ini? Gawe rongon-rongon Mbak, tak sambi ngaret. Salamnya buat fans Kota FM semuanya dan area APM Tambak Langun. Selamat beraktivitas untuk Ning Naya, Sluman, Slumun, selamat kabulo kacat ya. Talah. Amin. Rika Herlina dari Kasan Kenjaran, terima kasih Mbak Rika. Mbak Rika, mau request lagunya apa ini? Meletre dari Putri featuring Damara DA. Nih, mengucapkan selamat beraktivitas dan bahagia ceria selalu menjelang Idul Adha ya Mbak Naya. Baik, terima kasih. Terini Setiawati dari kawasan Bandung, Terini request lagunya Sepiring Berdua. Ada Mas Ami Wibowo Jakarta hadir lagunya Gubuk Derita. Temi Apsari Bandung request lagu Bujangan. Ada juga Mbak Putri Widayanti, terima kasih Mbak Putri. Tadi lagunya sudah Naya kumandangkan ya, yang berjudul apa tadi ya, lupa aku. Oh iya, Pergi Tanpa Pesan dari Iis Dahlia tapi versi koplo. Ada Mbak Lia Ristia, selamat siang, selamat bergabung Mbakku. Apa ini? Keri Cerita. Wos, Keri Cerita tadi sudah ya, kebetulan di request juga sama Bu Lili dari kawasan Sentong Margomulyo Mbak Lia. Lia Ristia ini salamnya bersemawan gih untuk pendengar Kota FM dimanapun berada, salamnya seduluran. Buat Mbak Naya juga selamat bertugas dan sehat, bahagia selalu, lancar rezekinya. Amin. Terima kasih. Tentunya doa terbaik untuk Sobat Kota juga dan keluarga. Cak Kadir, weh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Kadir dari kawasan Cak Kadir Sate Bukit. Nah, titip salamnya buat semua fans lawas, buat Mbak Naya semoga sehat selalu. Amin. Masya Allah, lagunya ikutan saja. Inaku juga terima kasih. Lagi makan siang, menunya apa ini? Pepes ta? Makan sehat ini ceritanya Inaku. Oke, langsung meluncur ke ruang dengar Sobat Kota. Beberapa lagu yang sudah Naya siapin, tapi sabar nge. Setelah jeda komersial yang satu ini, tetap bersama Digoda, Digoyang Dangdut, Wasik Loret.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Lagu dangdutan enak, yoi nang digoda.
3: Wah, asik lho, Ren.

0: jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, Re. Wih, wih, lagunya kok enak ya, Mbak Naya. Iya. Tia Datara, Tia Monica ditutup sama Pantun Cinta yang tadi direquest oleh siapa tadi ya yang di kawasan Gubeng Lingsingan. Katanya itu lho Mbak Naya, Mas Iku. Mas Iku sapa sih, aduh, sampai Mas Rizal Pratama ya. Katanya Mbak Putri Mas Rizal Pratama Kelabu, Mbak Naya. Baiklah, kita meluncur dulu ke fanpage Radio Kota FM Surabaya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh Sobat Tote yang sudah meramaikan Digoda pada siang hari ini ya. Ramai-ramai kita sapa, ada siapa gerangan yang sudah merapat di Facebooknya Kota FM. Jangan lupa juga untuk Sobat Kota selalu follow akun media sosial kami. Ada 4 platform ya. Baik, terima kasih buat Mas Joko Speed. Ada lagi Mas Hartono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jakarta Utara hadir. Ketut Sujiana. Ketut. Kemudian Aziz Kesuma. Ada juga Mas Muhammad Fatih atau Mas Bobby. Ada Mbak Putri, selamat siang Mbak. Terima kasih ya. Mbak Reni Rentina juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sandi Aryansyah, selamat siang juga. Baik, terima kasih informasinya ya. Semoga bermanfaat buat Sobat Kota. Emrois Jombang dengan grup Bahagia Bersama. Mbak Ika Jelita dari Tegal hadir. Secangkir kopi dari siapa? Ini Mas Asnawi Awi. Terima kasih, katanya asik banget pantunnya, langsung bikin suasana segar dan pengen ikutan bergoyang. Terima kasih Pak Jono, ini bukan Pak Jono ternyata, Mas Syamsul Hadi ya. Ada lagi Cameng Mustika, selamat bergabung dari kawasan Samplangan, Gianyar hadir. Kemudian Widya Permadani Nimas Widya Nenggar dari kawasan Prigen Pasuruan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya adik. Di sana dia mau salam buat Mas Aditya, Tante Ima Ngesong, Pak De Sugeng Bali, Om Gianto, Om Rizal Pratama Kelabu. Pak Sugeng dipanggil Pak De, Pak De Sugeng katanya, jangan ya. Om Sugeng. Ada Bang Doni, terima kasih Bang Doni dari kawasan Cikapek hadir. Ada Mas apa ini? Mohon maaf. Oh, Abah Waisel. Mbok Lastri. Ismania dari Kamal Madura. Silvana Imaniar, salam rahayu aktivitas dari kawasan Bangil Pasuruan menyala. Ois. Salamnya untuk Ci Aini, ada Ambu Kalista, Bulan Mina, juga Ning Naya dan cantik dan baik. Talah. Terima kasih Mbak Silvana. Koming Suwerti dari Simbang Gajah Bali hadir. Kemudian Mas Hermanto Aries. Nih, pantau sambil antar penumpang taksiku, puterin lagu dong Mbak Naya, Super Taksi dan Gadis Desa. Ada Mas Adabato Yibi, Ripto Swasono Pakal, waalaikumsalam. Mbak Siti Marhama dari kawasan Semarang. Kemudian, wih, fotonya Sobat Kota ada Mas Wahyu Supriyadi. Terima kasih. Adi Tukiyo Waris Japanis juga matur suwun. Kado perkawinan Mbak Naya request lagunya dari Mas Nurkolis kawasan Mojokerto. Dina Luciana, cuacanya sangat panas menyala siang ini, menyapa semua Sobat Kota, selamat rehat siang. Terima kasih Mbak Dina. Kemudian ada lagi Taufik Tas dari Kutik Sari hadir Mbak bersama dengan MRS Jombang dan lain sebagainya. Bobo juga terima kasih. Ada Harry Page. Oh, ini Koko Harry maksudnya ya. Matur suwun. Oke deh, tadi kan Naya sudah memutarkan lagu yang didominasi lewat WA ya. Lebih banyak dari on airnya ini. Gantian yang di fanpage Naya kasih lagu dulu dari Gary Mahesa untuk Mas Nurkolis dari Mojokerto. Kado perkawinan, yuk kita simak bersama-sama ya Sobat Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1900. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Saatnya Naya bersama dengan Digoda pamit undur diri dari ruang dengar Pungge Sobat Kota. Terima kasih yang sudah kirim atensi di edisi Digoda Senin 25 Mei 2026. Insya Allah kita berjumpa kembali besok di jam yang sama. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full Sobat Kota.

0: Hai sayang.
1: Jeng wong wayune kok ngono ya.
0: DC Musik.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kok asik
1: kamu
0: banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hari Peringatan Reformasi. Hari Peringatan Reformasi pada 21 Mei menandai runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998 pada saat Presiden Soeharto mundur setelah berkuasa selama 32 tahun. Peristiwa bersejarah ini dipicu oleh gerakan masif mahasiswa dan rakyat yang menuntut perubahan total atas krisis ekonomi serta praktik KKN. Momen tersebut resmi membuka jalan bagi lahirnya era reformasi yang mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis. Memasuki tahun 2026, peringatan 28 tahun reformasi menjadi refleksi penting untuk mengevaluasi capaian demokrasi, kebebasan berpendapat, dan penegakan hukum. Momentum ini rutin diperingati guna mengingatkan generasi muda akan sejarah perjuangan bangsa. Tujuannya adalah agar masyarakat terus mengawal cita-cita luhur reformasi demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan berkeadilan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya?
1: Ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di stel-stel sih.
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering woco requestan di radio Kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati setiap tanggal 31 Mei sebagai bentuk kampanye global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan tembakau bagi kesehatan. Peringatan ini mengajak semua orang untuk mulai mengurangi bahkan menghentikan kebiasaan merokok demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan nyaman bagi generasi sekarang maupun mendatang. Melalui Hari Tanpa Tembakau Sedunia, masyarakat diajak memahami dampak rokok terhadap tubuh, seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga kanker. Tidak hanya bagi perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang di sekitar. Momentum ini menjadi pengingat bahwa hidup sehat dapat dimulai dari langkah kecil, menjaga diri sendiri, dan peduli terhadap kesehatan orang lain.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh,

0: banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Piye kabar, Kang?
1: Alhamdulillah, iki saku wis rapi, Kang.
0: Iya, ampun. Nano, kata-katane piye, Kang?
1: Kata-katane, Kang, ya. Tuku bakpia karo serabi. Lanangan setia kuduan yang rabi.
0: Jangan masuk, Kang. Cun datang.
1: Jangan kurang aja.

0: si musica sang kurang ajar jat masuk saya ini sih judulan merning kang
1: iya kang
0: kan judulan merning orang
1: bisa kan
0: bisa kan makanya kan ya.

Tahukah Sobat Kota, setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional sekaligus Hari Komunikasi Internasional. Dua hal yang berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu menyebarkan ilmu dan mempererat hubungan antar manusia. Buku membuka wawasan, sementara komunikasi menyatukan pemikiran. Dari lembar demi lembar buku, lahirlah ide-ide besar. Dan lewat komunikasi yang baik, ide itu bisa sampai kepada banyak orang. Di era digital seperti sekarang, membaca dan berkomunikasi menjadi keterampilan penting yang harus terus dijaga. Karena bangsa yang gemar membaca dan mampu berkomunikasi dengan baik adalah bangsa yang siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Buku Nasional dan Hari Komunikasi Internasional 17 Mei. Mari terus membaca, berbagi cerita, dan membangun komunikasi yang positif untuk Indonesia yang lebih cerdas.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Semanggi Surabaya adalah hidangan tradisional yang menggunakan daun semanggi sebagai bahan utama. Disajikan bersama kecambah, kerupuk puli, dan disiram dengan bumbu khas berbahan dasar kacang yang gurih dan sedikit manis. Dulu, makanan ini mudah ditemukan keliling kampung, dijajakan dengan cara dipikul oleh ibu-ibu penjual. Sampai sekarang, semanggi masih bertahan sebagai salah satu kuliner legendaris yang jadi identitas lokal Surabaya. Di balik kesederhanaannya, semanggi mengajarkan kita tentang nilai tradisi, ketekunan, dan kecintaan pada warisan budaya. Jadi, kalau kamu lagi di Surabaya, jangan lupa cicipi semanggi, karena dari satu piring sederhana ada rasa dan cerita yang tak terlupakan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: kok mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radio ne saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Lanjut lagi di tema nomor 4, Sobat Kota, Buta Karena Cinta, Sri Devi. Oi, janji-janjimu sekedar lewat, oi. Jangan main-main nanti karma, oi. Hati-hati. Lanjut, lagu baru dari Avan, Sobat Kota. Oi, ada di TP nomor 5. Kita lanjut lagi di TP nomor 6. Ada single datangnya dari

Di tema nomor 17 ada single dari Zainul Bashar, Jangan Fitnah. Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sore, sobat kota, gimana kabarnya hari ini? Wah, ini kalau sudah jam 5 sore ya, berarti sudah mulai banget nih untuk play lagu-lagu dangdut baru di program Tugu Pahlawan. Ada 17 lagu pilihan dangdut baru, silakan didukung, silakan di-vote, ditemenin Rahma sampai jam 7 malam. TP3.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu.
1: Nyaman.
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Taman Bungkul. Terletak di pusat kota, taman ini bukan hanya ruang terbuka biasa. Di sini, kamu bisa menemukan berbagai fasilitas, mulai dari jogging track, area bermain anak, hingga tempat duduk santai buat ngobrol bareng teman atau keluarga. Menariknya, Taman Bungkul juga dikenal sebagai salah satu taman kota terbaik di Asia. Penghargaan ini menunjukkan bagaimana ruang publik bisa jadi tempat yang nyaman, sekaligus membanggakan bagi warganya. Pada hari libur, suasana di taman ini makin hidup. Banyak orang datang untuk berolahraga, menikmati kuliner di sekitar taman, atau sekedar menikmati udara yang segar di tengah hiruk-pikuk kota. Taman Bungkul bukan hanya tempat untuk beristirahat, tapi juga ruang bertemu, berbagi cerita, dan merasakan hangatnya kehidupan kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.
1: TP 16.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ira Suara featuring Kamil Zain. Ini lagunya tuh resmi dirilis pada 23 Maret 2026 Sobat Kota ya. Dan sukses menjadi salah satu lagu dangdut yang populer juga seperti itu. Lagu yang satu ini itu juga berkisah tentang kejenuhan, kekesalan juga orang yang terlalu lama menunggu pasangannya. Ya iyalah. Kalau menunggu terlalu lama pasangannya ya, misal nih ya kan, pacaran berapa tahun? 3 tahun ya kan. Let's like mah gak wayai. Buat apa kita tuh menunggu terlalu lama tanpa adanya kepastian, ya kan? Kalau gitu mah gak usah, mending cari yang lain. Jadi ide kolaborasi Kamil Zain dan juga Ira Suara ini juga bermula dari pertemanan awalnya ya. Pertemanan mereka yang sering nongkrong bareng, terus juga akhirnya membuahkan single duet dengan chemistry yang sudah terbangun secara kuat saat pertemanan itu Sobat Kota. Dan Anda juga bisa vote lagu yang satu ini di program Tunggu Pahlawan nomor 16. Kalau mau request di program lain bisa bergabung di Denang Surabaya, terus juga di Pasar Kota juga boleh banget. Karena lagunya adalah lagu dangdut original seperti itu. Cus Lawang masih ada di program Tunggu Pahlawan nomor 16. Untuk hari ini silakan didukung, ketik TP spasi 16, dikirim melalui WhatsApp Kota FM ya, 081 75 05 8881, terus juga di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Selamat menaikkan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan juga, boleh yang mau sholat dulu silahkan. Terus kalau misalkan sudah selesai sholatnya bisa dengerin Kota FM lagi, karena aku tunggu pahlawan hadir sama jam 7 malam. Terima kasih buat yang sudah upload. Ada Ayu Iriani dari kawasan Medan hadir memilih lagunya TP4, Ainul TP7, Hadi Prayitno TP nomor 4. Lanjut lagi ada Hartono dari Jakarta Utara memilih TP nomor 6, Socha TP10, ada Reni Rantina dukung lagunya TP6 dan 8, Safitri TP3 dan 10. Gak ketinggalan Aba Waisel ya, TP nomor 6. Nanti Rah bakal sama lagi di segmen berikutnya Sobat Kota. Buat yang belum tersapa, kita mau putarkan lagu lagi. Kalau tadi Ira Suara featuring Kamil Zain sudah. Apalagi enaknya ya. Oh, yang tadi ini loh. TP4. TP4 itu ada lagunya Buta Karena Cinta, boleh. Yang tadi juga sempat di request oleh Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung di program Tunggu Pahlawan. Ini dia Sobat Kota TP nomor 4. Buta Karena Cinta dari Sri Devi, ini juga salah satu lagu yang di remake ya dari singlenya Mansyur S Sobat Kota. Terus dikasih aransemen baru versinya Sri Devi dan siap banget untuk diputarkan sekarang juga.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kiki Surabaya Re.
1: Titik nol Surabaya. Terletak di kawasan bersejarah, tepatnya di sekitar Tugu Pahlawan dan kawasan Jembatan Merah, titik nol Surabaya menjadi penanda penting dalam tata kota sejak zaman dahulu. Dari titik inilah jarak antar wilayah di Surabaya dihitung. Lebih dari sekedar penanda geografis, tempat ini juga menyimpan jejak sejarah panjang, mulai dari masa kolonial hingga perjuangan arek-arek Surabaya. Kini, kawasan titik nol menjadi bagian dari destinasi wisata kota yang menarik untuk dikunjungi. Banyak orang datang untuk berfoto, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana kota Surabaya. Di balik hiruk pikuknya kota, titik nol Surabaya mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan, sejauh apapun itu, selalu punya titik awal. Jadi, kalau kamu sedang menjelajah Surabaya, sempatkan mampir ke titik nol Surabaya dan rasakan sendiri denyut sejarahnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: PP 15.

Selawe itu kebayangannya sehat terus Salawase Sobat Kota. Ada di TPA 15, iya, ayo didukung, di vote, ketik TPA spasi 15 dari Sadewo Sobat Kota. Sadewo tuh kalau nyiptain lagu ya, atau bawain lagu tuh enak-enak gitu ya kan Sobat Kota. Jangan lupa hari ini ada TPA 15, mau dengerin lagi bisa di Pasar Kota, di Cakne nanti malam jam 9 ya. Terus di mana lagi, di program di Goda juga boleh dong pastinya. Lagu-lagu dangdut yang baru juga masih Rahu utarkan di program Tuku Pahlawan. Sambil mau sapa-sapa dulu boleh ya untuk yang sudah ikutan bergabung pastinya di malam hari ini. Ada siapa? Se. Mana tadi? Inako dapat belum Inako? Ya Allah, cek chat, cek aku pusing. Pusing yang terlalu banyak, chatnya udah vote belum? Udah, tapi 245 dia lagunya Awal Bahtera, tapi nomor 4 Sri Devi sama lagunya Avan. Yang udah ready tuh lagunya berapa? 244 udah ya. 4 sudah Rawa putarkan, nomor 2 boleh. Nomor 5 lagunya siapa tuh? 245 Sri Devi Buta Karena Cinta sudah. 5 nya lagunya Oi dari Avan, nanti juga diputarin ya, ditunggu. Lanjut. Setelah itu ada siapa lagi? Ada Wirna. Hari ini suka sama teman nomor 2. Terima kasih ya. Rama mau sapa lagi yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Yang tadi juga belum sempat Rahma sapa. Ini ada dari lama nih. Ada siapa aja sih? Nur Kalis, Mojokerto TP 7. Ada Yini Kartika, TP nomor 2. Bobo TP 6. Terima kasih buat Tripto Swasono, vote lagunya TP 2 dan 10. Ada Mbok Lastri juga yang hari ini suka sama TP nomor 9. Yang lain kira-kira pilih lagu yang mana? Hayo, TP 12. Ini lagunya Trio Macan Sobat Kota. Salah satu lagu barunya Trio Macan yang rilis bulan April 2026. Genrenya itu dangdut remix ya. Jadi kalau mau dengerin lagi bisa di Pasar Kota. Terus kalau ini kan lagunya tidak cover ya, jadi bisa di program dia yang Surabaya juga bisa, karena ini tidak cover seperti itu. TP 12 kasih paham bos, Trio Macan. TP 12.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
1: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu. Eh?
2: Oke, sayang tolong bukain bagasi.
0: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan?
3: Kamu jangan gini dulu ya.
4: Kamu sendiri yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Devina kan terlalu sibuk. Terus gak asik, ya kan?
3: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis aku.
0: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam. Hanya di RCTI Channel 28.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
2: Cintaku pada dirimu hanyalah
3: sebuah TP2.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Monumen Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan adalah monumen bersejarah yang terletak di pusat Surabaya, Jawa Timur. Monumen ini dibangun untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam peristiwa pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Memiliki bentuk menyerupai paku terbalik dengan tinggi sekitar 41 meter, Tugu Pahlawan melambangkan semangat juang rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Di sekitar monumen, terdapat taman yang luas serta museum 10 November yang menyimpan berbagai koleksi sejarah seperti foto, diorama, dan benda peninggalan perjuangan. Hingga kini, Tugu Pahlawan menjadi salah satu ikon kota Surabaya sekaligus simbol keberanian dan pengorbanan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: TP 17.

Jangan fitnah dari Zainul Bashir, Sobat Kota yang hari ini ada di TV Nomor 17. Sudah Rahma putarkan ya, ini buat yang dukung lagu yang barusan aja Rahma putarkan. Lagunya enak loh, yang original, yang baru. Sobat Kota, kalau di Dendang Surabaya, juga bisa request ya. Jadi tidak hanya lagu-lagu nostalgia saja kalau di Dendang, tapi lagu dangdut original yang baru-baru seperti lagunya Zainul Bashir, Sri Devi, Salviyama, terus Hari Putra ya. Itu juga bisa loh didengarkan di Dendang Surabaya. Sobat Kota juga bisa request seperti itu. Rama mengucapkan selamat malam buat Sobat Kota yang lagi dengerin Radio Kota FM dimanapun Anda berada juga. Jangan lupa untuk vote lagu-lagu di program Tugu Pahlawan, karena dukungan Anda sangatlah menentukan naik dan turunnya lagu-lagu di chart dangdut hits Radio Kota FM. Mau sama-sama dulu yang ada di Instagram boleh ya, yang ada di Instagramnya Kota FM. Ini ketemuan sama siapa aja yang sudah ikutan vote, sudah pilih-pilih lagunya juga. Kasih tahu sama Rahma, single atau artis mana sih yang dipilih di TP tanggal 25 Mei 2026. Kalau katanya Wirly, dia suka sama lagunya Avan. Oi, Ita Gotika dukung lagunya Avan. Avan, hari ini ada di TP nomor 5 berarti ya. Ati Cahyati TP 5, Via TP 5. Rahma Aisyah dukung lagunya Avan. Aneta dukung lagunya Oi. Ayas Abin TP 5. Wardah dukung lagunya. Kapan nih Sri Devi? Kapan enak ya? Iya, sabar ya. Linda, Linda terima kasih ya dukung lagunya Avanda TP nomor Oi. Terus ada Alicia Buta Karena Cinta Sri Devi sama lagunya Avan yang Oi. Terus ada M Silvis dukung gitu bacanya, M Silvis gitu ya. TP nomor 5 juga sahabat Avan. TP nomor 5 Likah dukung lagunya. TP nomor 5 Neneng dukung lagunya Oi. Amelia dukung lagunya Avan. Lanjut lagi, Hai ini Alicia dukung lagunya Buta Karena Cinta dan lagunya Avan. Nda dukung lagunya Avan. Linda dukung lagunya Avan. Wardah, Nur Anissa, terima kasih udah ikutan bergabung dukung lagunya Sri Devi berarti ya War. Terus ada Aisyah dukung lagunya Oi. Sahabat Avan Pekalongan dukung lagunya Avan. Navila dukung lagunya Avan. Asik yo. Wah ini rajin ya votenya, dukung lagunya Avan juga. Sahabat Avan Cengkareng dukung lagunya Avan. Amelia Ella dukung lagunya Avan. Neneng Susi TP 5, Lika TP nomor 5 juga. Terima kasih buat siapa nih? Agak lembut ini. Jadi menguji kesabarannya Rahma Imaniar yang terkadang setipis tisu dibagi seribu Sobat Kota. Tapi tenang aja, lagu-lagu di program Tugu Pahlawan masih bisa diputerin sampai jam 7 malam nanti. Dan Anda juga bisa berkesempatan untuk vote, pilih-pilih lagunya, kasih tahu sama Rahma sekarang juga. Rahma tungguin ya sampai jam 7 malam nanti, cuma di 88,1 Kota FM Dangdut ya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: power gain push.
1: Jung, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Surabaya, oh Surabaya.
8: 733 tahun kota Surabaya.

0: Sobat Kota, setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional sekaligus Hari Komunikasi Internasional. Dua hal yang berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu menyebarkan ilmu dan mempererat hubungan antar manusia. Buku membuka wawasan, sementara komunikasi menyatukan pemikiran. Dari lembar demi lembar buku, lahirlah ide-ide besar. Dan lewat komunikasi yang baik, ide itu bisa sampai kepada banyak orang. Di era digital seperti sekarang, membaca dan berkomunikasi menjadi keterampilan penting yang harus terus dijaga. Karena bangsa yang gemar membaca dan mampu berkomunikasi dengan baik adalah bangsa yang siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Buku Nasional dan Hari Komunikasi Internasional 17 Mei. Mari terus membaca, berbagi cerita, dan membangun komunikasi yang positif untuk Indonesia yang lebih cerdas.
1: TP 13.

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Giwar dari Medgian Sobat Kota ya. Kalau mau dengerin lagi bisa di program Caning nanti malam. Kalau gitu Ramo mau kasih spill untuk Mei 2026 dimenangkan oleh

Selamat untuk lagu yang ada di TPN nomor 5, Avan dengan singlenya Oi. Ini mendapatkan dukungan paling banyak. Selamat. Sekaligus Rama pamit, sebentar lagi bakal ditemenin Rani Larasati ya di Dadang Surabaya pakai lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Rama pamit. Bye bye.

0: kuliner ini mulai dikenal sejak pertengahan abad ke-20, berkembangnya dari kebiasaan masyarakat kota yang gemar menikmati makanan praktis dan terjangkau, terutama pada malam hari. Nama tahu tek sendiri berasal dari bunyi khas tek-tek yang dihasilkan saat pedagang memotong tahu dan lontong menggunakan gunting di atas piring. Suara ini kemudian menjadi ciri khas yang melekat dan mudah dikenali oleh masyarakat. Pada awalnya, tahu tek dijual oleh pedagang kaki lima yang berkeliling dari satu tempat ke tempat lain dengan bahan utama seperti tahu goreng, lontong, tauge, dan telur. Makanan ini kemudian disiram dengan bumbu kacang yang dicampur petis, bahan khas Jawa Timur yang memberikan rasa gurih dan sedikit manis. Seiring waktu, tahu tek tidak hanya menjadi makanan pengganjal lapar, tetapi juga berkembangnya menjadi ikon kuliner Surabaya. Hingga kini, keberadaannya tetap bertahan dan digemari berbagai kalangan, sebagai bukti bahwa makanan sederhana pun bisa memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop jenis remix sedek-sedek iku loh.
1: Lho. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kategorine dangdut original biasanya nang di HP ta? Mau aku lek aplikasinya berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Rungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Hai Sobat Kota, selamat malam. Jumpa lagi di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya malam hari ini spesial ya. Rani temenin dari jam 7 sampai jam 9 malam untuk memutarkan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Dari mulai lagu-lagu yang terbaru hingga terlama bisa diputar di sini. Hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Anda bisa berdendang sembari istirahat malam. Tak entah nih gabungan nih.

0: Halo arek-arek Surabaya, malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zilliqueen, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal. Leon nangis.
2: Leon siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku ya, Za. Tadi dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku gak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia gak akan pernah bisa pulih, Pak?
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Benteng Surabaya. Di kawasan Bulak Banteng Surabaya, terdapat beberapa peninggalan benteng bersejarah dari era kolonial Belanda. Salah satu yang paling spesifik berlokasi di kelurahan ini adalah Benteng Kali Dawit. Selain itu, terdapat beberapa titik pertahanan lainnya yang berdekatan atau masih dalam cakupan wilayah sekitarnya. Benteng Kali Dawit terletak di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran. Benteng ini telah diusulkan menjadi bangunan cagar budaya karena nilai sejarahnya sebagai bagian dari sistem pertahanan pantai Surabaya. Benteng Kawatan atau Benteng Celebuk Timur terletak di area Bulak Banteng, Bandarejo. Benteng artileri ini kondisinya kini terbengkalai dan dikelilingi semak belukar. Lokasinya dekat dengan meskipun secara administratif berada di Kelurahan Kedung Cowek atau Kecamatan Bulak. Benteng ini adalah situs yang paling populer dan letaknya sangat dekat dengan Bulak Banteng. Benteng ini dikenal sebagai bekas gudang amunisi dan kini menjadi destinasi wisata sejarah yang sering digunakan untuk sesi foto karena suasananya yang unik. Benteng-benteng di kawasan pesisir utara Surabaya ini merupakan bagian dari 11 benteng kuno yang pernah memperkuat pertahanan kota di masa lalu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Surabaya.
1: ...88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam Sobat Kota. Bagaimana ini yang semalam masih belum telpon? Ada beberapa yang sudah masuk buku inting-inting. Nah ini tanggal 24 Mei, kurang lebih ada 7 penelpon. Malam hari ini di tanggal 25 Mei 2026 bersama saya Rani. Ayo kita putarkan lagu-lagu kesayangan Anda sampai nanti jam 9 malam. Jadi untuk beberapa Sobat Kota yang semalam belum pantau via telpon, nah ini hari ini wayai sampean, wayai wayai. Waktunya Sobat Kota bisa telepon di 031-561-1416 dan juga di 5676923. Ada siapa merapat di sana? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Apa kabar?
2: Digodai waswatu.
1: Ayo. Eh, digodai emang ambil Yunaya.
2: Digodai suwadu banget. Rani.
1: Ayo, perpaduan. Dadi ini duduk Rani Larasati. Dadi ini Rani Nika.
2: Iya, Rani Nika.
1: Duduk Naya Nika. Alah.
2: Naya Nika.
1: Alhamdulillah, rek, wong ganteng iki. Pripun kabar sehat nggih?
2: Mari uten di sini, Mbak Rani.
1: Loh, seger.
2: Lumayan terus. Iku mang jam habis magrib sampai mari saiki.
1: Oh, ya lumayan.
2: Ya alhamdulillah udah ada agak-agak sejuk dikit lah kayak gitu.
1: Iya.
2: Wis. Lumayan alhamdulillah.
1: Iya, iki
2: kabare mbarane ya apa wis mangan ta durung ire.
1: Oh wis alhamdulillah iki mang aku. Iki mangan aku apa jenenge?
2: Apa? Eseng-eseng ta kebuntut ta.
1: Enggak. Suwe aku. Aku koyo ane maem terakhir maem sate itu ya sebulan setengah yang lalu.
2: Wis mangan sate.
1: Iya, iki mang
2: besar mangan sate rek.
1: Wis
2: durung blas iki.
1: Tapi satene sate petik, sate ayam.
2: Sate ayam. Ya,
1: Mangane aku ngene. Yo, muka-muka sesuk oleh daging kurban ngono.
2: Masuk.
1: Jadi. Tapi lek Mas Edo biasane tipikal yang suka digule, apa di sop,
2: yo,
1: di kelor.
2: Yo, di iku marani biasa kan nek wis tambing biasa digule biasa. Campur-campur kulit-kulit campur ngono-ngono ku biasa. Tapi nek aku senengnya di sate sama tengen enak aku.
1: Aiku.
2: Iya, terus pedes ngono pasal bumbu nih sate ini. Nanti skornya ngetanget terus.
1: Iya.
2: Menjadi nggak yang ngono rek. Ngetengen dari pede blok.
1: Sampean ngomong ngono lah, aku ngelek itu gitu temenan. Ya Allah, aku
2: yo,
1: ngono.
2: Kan mana gak ngelek dong aku, ngelek-ngelek. Tidak, kan pola ya apa ya, Nek. Dan ibaratnya jadi ngempen pete bloro yo lah dikei yo tapi yo kadangnya paling ake yo sak kilo wong entene akeh di sini barani. Boleh sak kelurahan di Dumi Kape kayak gitu mungkin di tatene situ kayak gitu.
1: Iya.
2: Jadi yo oleh 3000 wong nang oleh pirang kintal seandainya ngono yo men sak kilo dengan alhamdulillah oleh.
1: Mangkano iku.
2: Iya wis gak apa-apa disyukure. Nek kepengen kurang ya menembelek dhewe tuku dhewe.
1: Semoga-moga iya. Yang rumahnya memang dekat dengan masjid, musola, ataupun ada beberapa orang biasanya kan banyak yang potong korban sendiri di rumah atau apa, semoga bisa kebagian daging kurban semuanya.
2: Iya, amin. Kalau di sini dikumpulkan dari satu, Marani.
1: Dikumpulkan dari satu ya.
2: Iya, di masjid itu semuanya dipotong di situ nanti dibagi orang banyak kayak gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, pirang-pirang petang blok dikasih
1: gitu. Luar biasa. Ya ben tambah syahdu iki. Enak iki lagu apa ini Mas Edo?
2: Aku kepengin mbarani sing nyanyi iki.
1: Lagu apa itu?
2: Lagune iki lho.
1: Lagu apa?
2: Iki lho. Yang
1: sing endi lak bingung.
2: Dunia akhirat ngono kok kemarin.
1: Pacar dunia akhirat. Iya, siap.
2: Aku seneng dulu seneng suluk lo. Hari ini aku umumkan ngono mulu
1: seneng. Nggih, wis tak siapno lagu ne.
2: Iki masih masuk sapa e?
1: Yo njenengan iki. Segmen pertama. Iya.
2: Alhamdulillah tak sekali pencet iku mang langsung tak ndukok langsung nyambung.
1: Iya.
2: Aku padahal gak pakai radio iki tadi.
1: Iya, langsung di sini.
2: Yo dhewe ngono ampe radio yo percuma delay.
1: Delay.
2: Yo tak pencet nyene bae krungu ndak habis padha ae mungkin kayak gitu ya.
1: Betul.
2: Iya, tak salam dulu ada Mas Aditya. Ayo Mas Aditya wingi di kudo Mbak Rahma.
1: Rahma iya, sama.
2: Kita kan jua apa pas ini tapi yo kadre.
1: Megap-megap. Aku yang ngerungok no mesem-mesem kok.
2: Ya lebih panci.
1: Nah ya iku.
2: Terus ada Mas Herunya juga. Ada Bunda Wulan, Tak Sur, Tak Boneng. Ada Iki siapa? Yuk, Bunda Mujiati, Yumut. Ada Cici Aini. Ono Mas Utoyo, Bunda Juleka, Bunda Warga, Mbak Ainun, yang di Bandung itu Mbak Kalista.
1: Iya, Mbak Kalista.
2: Juga ada Mbak Ana Imana, Mbak Ima, kedua-duanya. Juga ada Mbak Ika, ada Mbak Ella. Iya, buat semuanya yang lagi pantau kota, selamat malam. Oke, gitu Mbak Rani. Tak dengerin.
1: Nggih, terima kasih.
2: Barani lagi nyanyi Pacar Dunia Akhirat.
1: Pacar Dunia Akhirat.
2: Matur suwun Barani.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mas Edo dari Gading Watu, Sobat Kota. Yang lainnya mana suaranya? Angkat tangan semuanya. Matur nuwun. Ada yang pengen WhatsApp nomornya di mana, Mbak? Nomornya di 0817 505 8881. Seperti yang sudah hadir di sini ada Cak Rembo. Oh, Dedang Surabaya syadu banget. Waalaikumsalam. Lagunya Goyang Dombret. Salamnya buat Pak Pu Gedang, Mang Ujang, ada Bang Uco, Cak Sur, Cak Miskan, Abah Samsuri, Mas Rizal, Cak Boneng, Cak Cipi, Pak Totok Gelodak, dan semuanya mohon izin diberi kesehatan, dimudahkan rezeki, dan kalau pulang hati-hati. Terima kasih Cak Rembo. Ono sapa maning iki rek tak inti PC iki. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
0: Assalamualaikum, syahdu banget suaranya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tuh, tak ada on air sekarang ini saya. Dari kawasan Medae.
1: Ada Cak Asmadi.
0: Terima kasih banyak, betul sekali.
1: Okay. Posisi 10-2 di mana ini Cak Asmadi?
0: Ya, posisi saya habis ngantar penumpang dari Kelosobo, dari Grab Long, Mbak. Kelosobo ini sudah balik. Tak dengarkan kok. Isi ngantar kota SM, Mbak. Motor baru on air, berat. Kok nyantol, alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah, tadi ada.
0: Alhamdulillah nyantol.
1: Iya.
0: Ngono ini saulan, tak tahu dengan kan suaranya Mas Aditya. Mak begitu, tanggungnya gaknya apa? Neng tarik beli mak begitu.
1: Iya.
0: Tak ada pak mana pengen nyantol, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Kondisinya di sana hujan, deras, apa namanya?
0: Terus apa? Gerimis mau.
1: Ah, gerimis.
0: Ya, gerimis di ini di nyampe di taman kok wis terang.
1: Iya.
0: Aman, Mbak. Suara, Mbak.
1: Iya.
0: Tapi sebentar, Pak. Cuman 10 menit enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Tapi kayak disong loh, Pak. Sampai ala garing, tak tahu di mana.

0: Neng.
1: Nggih.
0: Nah, salam dari Mas Aditya. Terus Kak Patnai, Kak Banteng.
1: Matnai.
0: Terus itu Mbak Ima, dua-duanya. Salam kenal. Masih gak tau, pokoknya salam kenal nih Mbak ya.
1: Nggih, betul.
0: Iya. Sejak selama tiga-tiganya itu. Terus Mas Arjuli itu yang di Bali itu, Mbak. Cak Giarto. Siapa lagi ya? Cak Selamat yang di mana itu?
1: Cak Selamat
0: yang
1: ada.
0: Di ini PP Legi itu, Mbak. Siapa itu, Mbak?
1: PP Legi, saya aku kok lali ya.
0: Iya, jangan itu ya. Ya, Mbak. Mbak Rani semuanya, wis.
1: Nggih.
0: Yang masih mantau kerasian, semoga diberi kesehatan semuanya.
1: Amin.
0: Termasuk Mbak Rani, semoga diberi keselamatan dan kesehatan semuanya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum Mbak Rani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Cak Asmadi yang hadir di sana. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Selamat malam Dendang Surabaya. Syahdu banget.
1: Syahdu banget.
2: Iya, nek gak ditawakno gak enak.
1: Iya, lek gak ditawakno gak enak mengkakno iku masalah.
2: Iya. Semua mantep nih tau kan.
1: Alhamdulillah ini.
2: Sadu banget tuh kayak enak belas.
1: Iya.
2: Nek sadu banget tuh soal enak ya.
1: Aduh, iki sing munggah lanceng-lanceng tok iki mang ono Mas Edo. Enggak ada waktu.
2: Wis mlebu iku.
1: Wis mlebu iku mang. Enggak rai aku ngiler kemecer mbahas apa sate. Ya mbak kesok nyate ngono.
2: Sate opo iki udur wayahe.
1: Sate embek, siap-siap tok kok kita harus prepare jare ning ngono.
2: Iya lho kene ngarepe omah iki kebule akeh kebul terus iki.
1: Oh nggih.
2: Iya dokter sate sing ono.
1: Oh. Iku beda konsep iku. Dadi sampean mendino iku anu wis mambu-mambu tok ngono ya.
2: Ya kena kebule ku lho jare hey, tunggu sewas rasane.
1: Iku bahaya iku. Untung aku gak ndek kono aku manggone.
2: Ya kena kebule sate lho arepe omong.
1: Sampeyan tak omongi yo,
2: Ya ya, aja pangapang rumah situ. Yo,
1: aja krungu cak rembo barang kok wis menunggu.
2: Yo cak ngiler ketambahan.
1: Yo krungu cak sur yo, wis menunggu. Men tak omongi sampeyan tok iki lho sing tak omongi temenan.
2: Yo.
1: Ngene ceritane.
2: Aja pangapanget.
1: Yo. Untung aku ndak dadi tanggane sampean ning kono. Lek critane ndek ngarep omahe jenengan iku ana asap iku mang yo sing dikipas-kipas iku mang yo.
2: Iya.
1: Aduh, aku yo gak kuat budal siaran, budal kerja nang radio. Lah ya apa? Aku iki lho, mendino iku mambu ambune sate tok. Mari ngono kenek kukuse. Iku ku aku bobotku iku mundhak 2 kilo ya. Sampean tak kandani.
2: Nah, mau setamam. Tamai ku tamam meledak.
1: Lah yo, kene iki modal tipe-tipe kelopo. Kadang iku maem nasi itu sudah dijaga dikit. Tapi kene ambu-ambu wong goreng terasi, mambu wong goreng iwak asin, mek mambu tok iku lho. Mundak wis an ya apa bobote. Kenapa?
2: Tahu campur yo. Bokos kosan iki yo, kok kene tahu campur kete subumbu nambune menggilan ya.
1: Masa.
2: Tahu campur iku. Pendino iki. Dengan om wong kos-kosan iki kan kok kene iki. Totole kan wis jalan raya kon lewari.
1: Alhamdulillah.
2: Iki tahu campur iku ambune menggilan aku gak tuku lho mleweng ngeri
1: jane. Mleweng ngeri.
2: Terus mari ngono sebelah iku sate. Arepe omah iki kok goreng to. Kemarin masih pola manik sambil lulek yo.
1: Duh, jangkep wis.
2: Wadah, iya. Jangkep tak soto iringan iku. Sampe ndok kene meledak temen sampean gak urung lemu terus.
1: Lah yo iku, wis. Aduh, alhamdulillah iki mang macam-macam ono pacar dunia akhirat, ada gelandangan juga yang sudah di request. Monggo njenengan lagunya apa tak siapin?
2: Lagune iki kampungan iki.
1: Judulnya apa ini?
2: Kampungan.
1: Kampungan.
2: Oh iya. Iki arek desa kampungan iki.
1: Arek desa. Sik tak cekno dulu. Wes siap ler ready lagunya.
2: Iya, nek iso nyanyekno opo rek.
1: Lho, ya iki mang wis kadung dipesen anu aku Mas Edo iki mang aku.
2: Ya wis nek dipesen iki bae durung.
1: Durung. Gak apa-apa tapi lagune kebetulan enak, spesial ganjenengan juga.
2: Durung. Bae durung dipesen tak peseni
1: ngono. Iya, mangkano. Wes siap lagune.

0: kita opo ngono pamit. Masih itu penting laku, masih itu.
1: Iya, monggo salamnya buat ya, siapa ini?
0: Salamnya Mas Edu yang barusan turun tadi mimbing sate hai orang Mas Edi ya Cak Sur, Pendawulan, ada Cak Rembo, ada Mas Ali, Pak Rusdi, ada Cici Aini, ada Mak Mujiati, ada Pak Bogedang, ada Pak Yugeng, ada Cak Slamet. Pokoknya kuap ya tanpa terkecuali. Lagu ini tak tunggu.
1: Cari nih.
0: Terima kasih atas waktu ini.
1: Cari nih Cak Rembo. Lek nanggonanku mampu menyan Cak Boneng cari nih ngono.
0: Iya dong, kalau cara iku apa jeneng ini cara kesarean. Gue bicara aneh sopo ngono cari-cari Rembo.
1: Lah iya, enggak.
0: Ya spesial buat Rani, mudah-mudahan diberi jasa keluarga.
1: Amin.
0: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk dulur-dulur kuku ape yang luar biasa. Monggo, ini ada lagu yang sudah di request tadi ya. Sawerani, ojo lali sawerani.

Mbak Amili Bongo di Jakarta. Mia Apsari, Mas Ma'ruf, ada Mas Agung di Kalisantri. Terima kasih juga ada Cak Asmadi, ada Cak Poneng,

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Ya ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin

0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Sate Klopo Ondomohen. Sate Klopo Ondomohen merupakan kuliner ikonik asal Surabaya yang memberikan sentuhan unik pada hidangan sate pada umumnya. Berbeda dengan sate biasa, sate ini menggunakan irisan daging sapi atau ayam yang dibalur dengan parutan kelapa berbumbu sebelum dibakar di atas bara api. Proses pembakaran ini menghasilkan aroma yang sangat harum dan memberikan tekstur gurih serta renyah dari kelapa yang terpanggang kecoklatan. Nama Ondomohen merujuk pada nama jalan lama di Surabaya, tempat kedai legendaris ini pertama kali populer. Biasanya, hidangan ini disajikan dengan siraman bumbu kacang yang kental, irisan bawang merah, cabai rawit, serta serundeng tambahan yang semakin memperkuat cita rasa gurih khas pesisir Jawa Timur. Perpaduan antara daging yang empuk dan sensasi kelapa bakar menjadikannya salah satu kudapan yang paling dicari saat berkunjung ke pusat kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: Dokter Cinta tadi sudah di request ya via WhatsApp, makanya Rani puterin. Terima kasih banyak, semoga terhibur. Ada request dari Mia Apsari yang hadir dari Bandung. Dokter Cintaku. Waalaikumsalam, selamat malam, berdendang syadu banget lagunya Payung Hitam. Salam buat Cia ini. Ada Mbak Ika di Jalan Gresikan, panjang umur sehat selalu. Ini dari Mas Agung dari Kalisantri. Denang Surabaya syadu banget Miss Beauty, kalau pakai baju biru auranya ayu, cakep deh gitu. Ini yang komen lebih cakep ini. Selamat malam Mbak Ika. Sehat selalu Mbak Ika. Ada Pak Matnai dari Bulak Banteng hadir, lagunya Penantian. Nah ini lama gak pernah diputer nih. Penantian. Kita coba carikan lagunya ya Pak Matnai. Nah ini pendengar yang senior ini dari dulu selalu setia menemani Rani di sini. Ada siapa lagi yuk yang pengen gabungan on air? Monggo silakan di 0315611416 atau via WhatsApp telepon juga boleh. Dendang Surabaya menyapa dari Ayi Munajat Cianjur, Jawa Barat. Selamat beraktivitas Mbak Rani. Selamat malam. Terima kasih banyak Ayi Munajat dari Cianjur. Selalu mendengarkan via streaming. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syadu banget.
0: Syadu banget, wong ganteng. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik-baik Mbakku yang cantik.
0: Alhamdulillah. Ya. Ini tadi ada Mas Edo, Cak Asmadi, Cak Boneng, tambahan Cak Sarwi, ada Mas Sarwi. Iki jejaka-jejaka ganteng tok iki sing masuk.
1: Iya. Salam kenal semua yang sudah masuk ya.
0: Ini iki pasti sing mbak-mbak cantik ngene. Haduh, aku iki yo wedok kepengin mlebu tala, tapi wong gak iso sean ngono.
1: Yo angele ngono.
0: Lah iya, cek angele wis tak sebul-sebul HP-ku gak iso mlebu ngono.
1: Aku minta diputarkan Peristiwa Silam.
0: Peristiwa Silam lah, iki juga aku lama gak pernah dengerin Peristiwa Silam. Padahal lagunya enak banget buat didengerin. Udah siap lagunya ini Mas Arwi.
1: Lagu itu.
0: Monggo.
1: Salamnya ya, buat Pak Toto Santoso. Siapa ya, buat Mama Ella. Buat yang di Bandung, yang di Jakarta. Semuanya aja yang mendengarkan Kota FM.
0: Iya.
1: Mas Aditya yang ada di Kedamaian.
0: Oke.
1: Okay. Buat semuanya aja. Fan Kota FM. Selalu sehat walafiat, banyak rezeki, lancar barokah.
0: Amin.
1: Buat Mbak selamat bertugas.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan selalu diberikan rezeki yang lancar dan barokah, diberikan umur yang panjang dan bermanfaat.
0: Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Sarwi. Nah ini Mas Sarwi ini selalu menemani Rani dari kawasan Waru, Surabaya nih Sobat Kota. Perbatasan Sidoarjo ya. Nututi gimang. Ada Mas Sarwi, matur sembah nuwun. Ada siapa lagi nih Sobat Kota ya yang pengen on air, tapi Rani sebelumnya juga mau bacain juga teman-teman yang hadir dari Facebook Kota FM Surabaya. Besar lancar harapannya untuk semua yang gabungan, baik yang pendengar pasif ataupun aktif. Biasanya banyak yang malu-malu kucing mau gabungan. Selamat malam juga Mbak Putri Widayanti hadir dari Tretes Pasuruan, lagunya Katanya Cinta Jahat. Salamnya buat Mas Edo Gading Watu, Mas Rizal Kelabu, Gukil, ada juga Cak Rimbo, Pak Sugeng Denpasar, Pak Jono Gresik, Abah Toyibi, Pak Wiyoto yang ada di Pandaan. Nggih, matur sembahnuwun. Bang Billy, King Nasar sedang live di Indosiar. Request lagunya Seperti Mati Lampu Aja. Ada juga Ainul Jaya Service, nge. Waalaikumsalam dari Gresik hadir. Selamat malam Mbak Rani. Dari Siti Marhamah Semarang juga. Socha dari Banjarnegara Jawa Tengah. Lagunya Tidak Semua Laki-Laki. Oh, dipencet tut ngono. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Malam.
0: Syahdu banget.
2: Aduh, banget gitu ya.
0: Iya. Selamat malam. Ya? Iya, dengan Rani.
2: Aku Pak Rahman.
0: Dari
2: Rahman dari Lida.
0: Iya.
2: Dulu aktif, sekarang nggak bisa lah aktif.
0: Iya Pak Rahman, gimana kabarnya, sehat ya?
2: Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Orang udah tua begini ya, alhamdulillah.
0: Insya Allah.
2: Kalau barani kan masih 25 tahun ya.
0: Waduh, ini iya masih 17 tahun. Sisanya kalau dikurangin.
2: Aku minta lagu dari Cici Faramida, Galau.
0: Yang berjudul?
2: Galau.
0: Galau. Ini lagu favoritnya Rani nih by the way, Galau.
2: Gitu ya. Iya. Tahun berapa nyanyi dulu?
0: Rani
2: mulainya di Surabaya aja.
0: Kenapa? Kalau di Surabaya mulai tahun 2009 saya di sini.
2: Enggak menangi aku dulu ya, itu punya penyiar favorit. Saya cantriknya. Kerti cantrik ya?
0: Paham.
2: Cantrik saya itu tukang bawa jas. Dulu kan ada itu MC penyiar radio di Surabaya jadi penyanyi itu. Ada dulu.
0: Yeah.
2: Kalau Mbak Rani itu masih kecil kali ya.
0: Tahun berapa memang?
2: Tahun 80 sampai 2000. Itu saya cantriknya.
0: Di kota itu. FM kah?
2: Enggak, kalau temennya banyak di sini, termasuk Mas Heru, terus Mbak Trisa itu temennya. Kalau yang saya maksud dulu penyiar dari Darmo Kali sampai ke El Victor, ke Jumbosari.
0: Iya, siap.
2: Terus dia pindah ke Jakarta, pindah sama anaknya, enggak siaran lagi.
0: Iya.
2: Itu Abah.
0: Iya.
2: Itu terus, sekarang kok ada ya? Cewek jadi penyiar Surabaya. Waduh, ngingetinnya enggak.
0: Sama namanya soalnya ya. Namanya sama kan?
2: Enggak, itu cowok kok. Abah Dian itu, Abah Dian.
0: Iya.
2: Tahu semua orang tuh.
0: Yeah.
2: Malamnya kan MC dangdut waktu zaman Moneta, Davis gitu. Makanya saya terkenang lagu ini waktu dia gantiin Abang Mulyadi, penyiar kaca piring. Abang Dian yang MC di Tamar Manja itu sama Cici Faramida bintang tamunya gitu. Aku suka terkenang-kenang.
0: Nah ini lagunya Galau. Sudah siap Galau. Lagunya.
2: Saya kirimkan untuk pecinta Kota FM. Salam kangen semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas. Kemudian tak panggil adik-adik ya, adik-adik penyiar yang cakep-cakep, yang bagus-bagus suaranya. Ingetin masa-masa saya jadi penggemar dulu. Salam bahagia.
0: Amin, bahagia ya,
2: semuanya.
0: Selalu.
2: Selamat bekerja.
0: Terima
2: Mbak
0: kasih.
2: Rani, tadi saya dengar suaranya tadi ya, enak. Enak, saya dengarin sambil makan.
0: Waduh, makan lauk apa ini malam hari ini?
2: Saya enak, saya cukup yuk asin aja.
0: Gak apa-apa, tapi kesukaannya asin. Rani itu.
2: Lidah wetan, yuk asin mujair sama biasa ya. Mujair diasinin kan enak itu.
0: Iya, enak banget itu.
2: Sambal terasi.
0: Sambal terasi, nasinya anget, wes sudah mantap.
2: Aduh, gak ada kepingin lagi.
0: Siap. Mujair.
2: Mbak Rani.
0: Terima kasih.
2: Dan salam bahagia bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Rahman, Mas Arwi juga. Ngomong-ngomong ya Sobat Kota, lagu Galau ini memang dipopulerkan oleh Mbak Cici Paramida. Kebetulan juga sahabat saya ini selama di beberapa aktivitas organisasi dangdut. Lagu ini pun diciptakan oleh seorang musisi handal dan juga pencipta lagu yang bernama Bang Kuntet Mangkulangit. Jadi lagu ini tuh dirilis pada tahun 1997, bagian dari album studio Cici Paramida yang berjudul Galau. Nah, kalau diciptakannya tahun 97, Rani sudah dengerin lagu ini dan bernyanyi. Waktu itu karena Rani sudah berumur 10 tahun. Dan di umur 10 tahun Rani sudah jadi biduan. Sing di apa lagunya Galau, Payung Hitam gitu ya. Berakhir Pula dari Maggie Z. Banyak banget lagu-lagu dangdut original. Tapi once again, Rani ngomong kalau Dendang Surabaya bukan program yang bisa mendendangkan lagu lawas. Tapi kalau misalnya Sobat Kota berkenan ingin mendengarkan lagu-lagu baru seperti lagu dari Lesti The Academy juga boleh. Pokoknya kita menghargai lagu-lagu yang memang ciptaan dari komposer dan juga dinyanyikan oleh penyanyi aslinya. Jadi ini dia, kita sepertinya butuh refresh suara dari Lesti Kejora. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
3: Halo, saya Lesti The Academy. Anda sedang mendengarkan Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada peristiwa silam Galau Mati Gaya dan ada beberapa lagu juga tadi yang sudah terputar. Terima kasih banyak. Ada Kakek Ugal Agil, malam Mbak Tabe pun dari Kawasan Paris Agro Gunung Batin Lampung Tengah ikutan hadir, selamat malam. Kemudian juga ada Budi Yudhistira, selamat malam Dendang Surabaya dari Sedati Sidoarjo, juga Cat Lover Nusantara, lagunya Kontroversi Hati. Rani nanti coba carikan ya. Ada Mas Hartono dari Jakarta Utara hadir juga, Cak Kasun. Apa kabar Cak Kasun, selamat malam. Ini biasanya hadir dari Cermi Gresik. Hai Mbak Yurani, selamat malam fans Kota FM. Lagunya Lisa Ambiar, dari Lisa Ambiar, lagu Cintaku Cinta Ganjil Genap. Waduh, ini lagunya antik ya, Ganjil Genap. Nah ini coba Rani carikan nanti ya kalau ada ya. Ganjil, wes ganjil, ono kenape, ono cinta ganjil genap, ono gak sih lagune, sih tak kolekno ya. Oh ada, lagunya dari Susi Legit. Oke, lagunya, oke deh lagunya Rani ini ya, lagunya Rani Tata sudah masuk list ini. Terima kasih banyak. Ada Amroji juga dari Lampung Barat ikutan, Yunita Yurni hadir, salam buat semuanya aja. Sangtu Ketut dari Gianyar Bali. Ada juga Sony Anderson, selamat malam. Ini hadir malam hari ini. Ada juga Kang Temong dari mana nih Kang Temong? Mas Irul dari Banda Soleh Kokop Bangkalan Madura. Hermanto Aris menyapa Gek Rani. Ada juga PCX, aku mencintaimu. Aku kayak setiap malam dikasih ucapan yang sama. Aku mencintaimu juga deh. Warsakolik dari Antiga hadir. Kemudian Pak Danu, Bang Tejo hadir dari Ayam Crispy. Enak ini, dari Denpasar Bali hadir. Selamat malam Mas Hadi Prayitno dari Manyar Sabrangan 2. Salamnya gaya tulur-tulur.

Lur GPP. Dan untuk semua FKS, Tumiem Virgo, warga dari Wonogiri Medan, Mas Misbah Purbalingga, Tumiar Idawanti dari Medan juga, Bang Billy, lagunya Nasar, oke, Adija Aji Putri Brengos, Dendang Surabaya Tiang Banyu Banyu Seri, ada juga Dadok Maron Ayahanda Bilkis, terima kasih banyak Bobo. Untuk Beriti Kembaren hadir dari Medan City juga, Wonggo Prasetyo. Terus ada siapa lagi nih? Sugeng Dalu katanya Bobo. Amiruddin juga hadir gabungan. Masih dari Facebook Kota FM, Sobat Kota ada Mas Samsul Hadi dari kawasan wisata keluarga Tretes Prigen. Ini juga salamnya buat Pak Po Gedang, Mbak Ima Ngesong, Umi Sanipah. Ada juga Cak Miskan Kebraun, Pak Jono Gresik, Mang Ujang, Rena, Pak Po, Cak Miskan, Pak Jono, ada Rena. Terima kasih banyak lagunya nanti kalau nutut ya. Semoga nutut lagunya Bang Haji. Tapi kali ini kita puterin dulu lagu yang lama gak pernah diputar soalnya. Penantian dari Mansyur S tadi untuk request via WhatsApp. Terima kasih banyak yang sudah hadir Sobat Kota.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang Bulan, bersih deh. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Nggak kerasa nih Sobat Kota, kita sudah di penghujung acara. Jadi Rani harus pamit undur diri. Jadi besar harapannya Sobat Kota, dimanapun berada yang sedang mendengarkan Radio Kota FM, bisa terhibur dengan lagu-lagu yang sudah Rani pilihkan tadi dari request dan juga playlist ya Sobat Kota. Ada Mbak Putri Widayanti, Mbak Mariana Yoko dari Tegal, kemudian Pak Jono dari Gresik, Mas Agung Kalisantri, apa kabar juga Mama Eli Agustinca dari Sukodono. Yang dari Pandaan ada Pak Wiyoto juga ya, Pak Matnai dari Bulak Banteng, dari kawasan Cianjur, Jawa Barat, ada Ayi Munajat, ada Miss Ika di Jalan Gresikan. Night Miss Beauty, Sweet Dream ya nanti. Nice tuh, semoga Miss Ika juga diberikan mimpi indah. Mbah Toyibi, ada Cak Rembo, kemudian ada dari Kak Herlina, ada juga Mas Rizal Pratama. Terima kasih banyak Mas Rizal, lagunya Cuma Kamu sudah terputar ya request dari tadi. Ada Pantau Kota FM dari Bandara T2, Juanda, posisinya lagi hujan katanya Cak Mul. Oke Cak Mul, dari Bandara T2 ya ini ya, masih mau jemput atau udah mau OTW ini? Di sana lagi hujan katanya CM ini, kata Cak Mul. Terima kasih banyak untuk informasi trafiknya. Besar harapannya mungkin dari informasi Cak Mul ini ya, untuk Sobat Kota yang memang ada di kawasan Juanda, Sedati, ada yang ada di kawasan mana tuh, Waru, siap-siap karena hujan, informasi dari Cak Mul begitu. Mungkin bisa disiapkan untuk jas hujannya. Yang kendaraan roda 4 selalu hati-hati di jalan kalau berkendara. Dan ini harus pamit undur diri, jika berkenan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada beberapa lagu yang belum bisa terputar semuanya di malam hari ini. Gantian ada Cinta Ganjil Genap, lagu yang jarang sekali diputar dan spesial buat penutup yang spesial di tanggal 25 Mei 2026. Ketemu lagi dengan saya besok malam ya Sobat Kota. See you, bye-bye. Salam sayang. Mwah.

0: 보여래.
1: 타후텍. 타후텍 adalah salah satu makanan khas dari Surabaya yang memiliki sejarah sederhana namun unik. Kuliner ini mulai dikenal sejak pertengahan abad ke-20, berkembangnya dari kebiasaan masyarakat kota yang gemar menikmati makanan praktis dan terjangkau, terutama pada malam hari. Nama tahutek sendiri berasal dari bunyi khas tek-tek yang dihasilkan saat pedagang memotong tahu di atas piring. Suara ini kemudian menjadi ciri khas yang melekat dan mudah dikenali oleh masyarakat. Pada awalnya, tahutek dijual oleh pedagang kaki lima yang berkeliling dari satu tempat ke tempat lain dengan bahan utama seperti tahu goreng, lontong, tauge, dan telur. Makanan ini kemudian disiram dengan bumbu kacang yang dicampur petis, bahan khas Jawa Timur yang memberikan rasa gurih dan sedikit manis. Seiring waktu, tahutek tidak hanya menjadi makanan pengganjal lapar, tetapi juga berkembangnya menjadi ikon kuliner Surabaya. Hingga kini keberadaannya tetap bertahan dan digemari berbagai kalangan, sebagai bukti bahwa makanan sederhana pun bisa memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: Mbak Uti kepingin ngurungokno lagu Langgam Campur Sari, terus kayak tayup-tayup ngoneku nang radio apa ya si ono tanduk.
3: Loh, ono mbak, sing ini kisah lagu ne.
2: Loh, kok iki lagu tuh? Wong tuwek dikaitolanan.
3: Yo yo mbak, iki lagu ne.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo mbah kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: dulur kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wolu-wolu komasi juga Kota FM dangdutnya Surabaya. Sugeng talulur-lur dolor lo iki lo. Lho ya ngono lho, semangat rek ya. Wayah ya mene ya kan.
2: Semangat rek, gak semangat dikorbankanmu.
1: aja anu lho ya, sering metu-metu lho ya. Anteng nang omah. Anteng nang omah karo nyimak caning campur sari koplo gendeng Kota FM ya iki sing panggah ngangeni ya kan, dikancani tarining tias. Nanti jam 11 malam, semoga.

Halo, halo, kok masih Cikota FM, dangdutnya Surabaya. Matur nuwun sangat dolor ya. Ini wis tekan dina Senin mana lho iki. Pancen pewenak, paling pewenak ya. Nek wayah dalu, pemenang iki dalune iki. Hawa ini rada semeriwing ya. Gue ngangkat na suasana suasini dan suasitu. Wis pancennya ya sih kumalo paling pewenak nyimak cak ning. Campur sari koblo kening kota FM ya. Wis ndang gabung ya. Tinggal lo wingi, ket wingi nane, suwi yo. Apa iki nyidam tembang apa yo sing poenak favorite ngono lo ya. Monggo saket on air 031-561-1416 utawa 031-567-6923. Telepon WhatsApp memang lo 081-7505-8881 ya. Ya wis nek ngono langsung mawon nggih. Iki mau ya wis ana sing gabung nggih. Mangke. Sabar ya, sabar sebentar. Langsung mau lagune nggih, tembangnya dipersiapkan menawa badhe on air lagune apa? Dadi engko nek pas on air ngono gak bingung, lagune apa ya ning ngri? Sing enak apa ya ning tari? Lah iya. Salam minggu sapa ya ngono ya. Ini dipersiapkan dari sekarang. Monggo jalak putih.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
2: 733 tahun kota Surabaya.

0: Halo, masih juga TFM dangdutnya Surabaya. Matras sangat telur, tasnya setiap kalian caning campur sari kebelok dengan TFM. Yoiki, yeah. Dan pokoknya tembang-tembang ini mengandung makna ya. Ini kita bawa Suki Tanpa Bondo. Ini karyanya Niki syair yang dilakukan kalian Sujiwo Tejo ya. Sujiwo Tejo, lagu ini Sujiwo Tejo. Tapi niki karya napa niki saire niku saking niki lho Kang Mas ibu kita Kartini nggih niku Raden Mas Panji Sastro Kartono ten nggih ya wong Jepara wong ya kakange sapa iki Era Kartini nggih dadi duwe kaya filosofi ngoten niku lima lirik kan sugih tanpa bondo digdaya tanpa aji trimah mawi pasrah sepi pamrih tebih ajrih langgeng tanpa susah tanpa seneng anteng manteng sugeng jeneng. Nah, iki masing-masing ya kata ini ada maknanya manumpangnya dalam banget ya. Mulai pelajaran filsafat ya. Ana ya makna filosofi sih dan pokoknya yes pokoknya ana hubungan karo kehidupan manusia gitu. Iki kan seorang cendekiawan nggih. Sastro Kartono ngono nggih. Wis menjelajahi Eropa bareng nggih. Nah niki apa iki bar saka Belanda iki ketemu karo Ki Hadjar Dewantara terus izin bangun perpustakaan ing ngendi gedung Taman Siswa Bandung. Nggih. Jadi sugih tanpa bondo itu tegese tak artine kaya tanpa harta. Jadi wong sing merasa kaya itu iku yen duwe harta atau duwe bondo sing melimpah ngono ya. Apa maneh karo disertakan usaha sendiri. Tapi kan perasaan kurang terus apa iki pengen sing akeh maneh. Ngono iku kan sik ono to jenenge manusia ya. Waduh sik ono sing telepon nggih. Cak Ning, aduh terputus. Cak Ning, nggak ada suaranya ini ya. Rusak. Cak Ning, klotok. Benane apa to iki? Cak Ning, mana orangnya? Nggak ada ya? Nggih, nggak ada orangnya ya. Mek rusak, klotok. Cak Ning,
1: campur sari goblok gendeng, kota FM, yaiki, turun turu erek.
0: Nah iya cik sore kok, kok is turu,
1: kok melek turun turu.
0: Ya mene kok, arbobo.
1: Turu deh campir lho rek.
0: Iya lah si on air ngene lho.
1: Lah iya, tak ada turu nek on air dile iki.
0: Nah, makane iku. Iso wis tak kelop-kelop kepikiran.
1: Iya, temen.
0: Kepikiran ngono lho. Tak on air aku rek.
1: Ya aran di kepikiran nek gak masuk iki rek.
0: Lah iya, ngono lho. Wis gak masuk nang TFM wis gak enak. Tidak nyenyak tidur, tidak kenyenyak tidurnya.
1: Gak iso turu nek gak sesek ngono.
0: Iya, tak bisa tidur ngono kayak lagu.
1: Iya.
0: Tak dapat tidur deng.
1: Kelipan ae gak iso turu.
0: Oh, pocok. Ding tak ding.
1: Iya, iki maya ngono kok. Jangan gak mlebu yo kepo ngono ketinggalan kok ngono.
0: Iya, kok yo pas.
1: Ya iya.
0: Nomor siji.
1: Oke, mana kamu? Soalnya berkat loro nek mlebu ibu.
0: Oh, ngono ya.
1: Nek kanyang wae aman ngono.
0: Oh iya, berarti nang ngone apa ronggo iki mau kok entuk loro. Apa dikek dobel?

0: Iya, plastik yang mudah yang bungkus itu ya.
1: Yo kene gak plastik nek bungkus ya.
0: Iya, kemarin aku
1: kate bungkus langsung gawa-gawa ne ngono kate bungkus.
0: Plastik gawa sak piring-piringe kate bungkus gawa ne ngono.
1: Lho ya iya, piringe ukir-ukiran.
0: Iya lah.
1: Ayo lagune apa?
0: Lagune iki oh piye nek.
1: Lho kan.
0: Mau sak siap nek malah
1: ali kepalane no. Ket awal kan sak eling no, disiapkan lagunya, disiapkan salamnya.
0: Iya wis eling maneh iki to rondo ae.
1: Ah iya. Ben nek mengudara iki gak apa ya lagune ngono.
0: Iki to rondo.
1: Iya. Wis.
0: Nek gak rondo gak sido nek aku.
1: Nih salame kanggo
0: kanggo Jasur iki nak menganti iki ana Mas Aditya. Ana Jarimbo, Pak Rusdi, Mas Ali, ada Mak Mujiati, Mas Edo iki keturun iki rupane yo.
1: Aja digugah, aja digugah.
0: Eka anggo garai ngramai cok ene juga iki yo.
1: Dadi gugah, engko wonge jam sijian kok anu pagi dari pohon ke pohon. Dari pohon ke pohon kok wonge soale jaga bengi.
0: Cara-cara men aku ndukur pohon ngono jadi ku kan gak ono mudun. Ibu kabeh
1: nemu. Kan jagae wit gayam iku.
0: Iya, wit iki lho kae sono ngarep ngarepe omah iku.
1: Lanjut.
0: Ono Cici Aini, Bunda Yudhira, ada Pak Bukedang, Pak Ugeng dan Pak Hazar, ada Cak Slamet. Eh pokoknya aku apa, Mbak Rai tanpa terkecuali. Lagu ini Cito Rondo tak tunggu.
1: Mm-hmm.
0: Mudah-mudahan terhibur dan menghibur Mbak Rani.
1: Mm-hmm. Mbak Rani wis mari siaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rani wis istirahat toh. Mangga lanjut sinten malih Cak Ning. Tuh, udah ada suaranya lagi. Sopo iki kira-kira? Wah, meteni iki. Cak Ning, lho mek krusek-krusek ngono tok. Ndak ada suaranya. Ya, menunggu ya temannya yang lain menunggu ya. Lama enggak ada sautan, ya. Monggo bisa dicoba kembali kayak sinyal kayak ya. Iki kula lajengaken malih ya, iki mau bahas iki lho dulur ya. Sugih tanpa bondo ya. Wis pokoke iku mau nggih. Dadi wong jenenge manusia kan kurang enak ya. Apa iku golek dhuwit terus ya to. Wis pokoke ben ya apa carane ben gak kekurangan duit yang pancene kebutuhan akeh ngono ya. Pokoke sing penting niku nggih wong sugih iki kan gak mesti sugih iki sugih bondo gitu. Sugih kan macam-macam ya. Apa iki banyak arti nggih, banyak apa iki jenenge makna dadi sugih ya sugih sok sugih ati nggih to. Sugih kanca wis macam-macam ya. Pokoke bondo iki ya ya apa iki butuh tapi pokoke cukup ngoten nggih. Nggih, iku kekayaan sebenarnya ngono iku. Digdaya tanpa aji ya ngono. Ya kalah tapi tak terkalahkan tanpa kesaktian ngono ya. Oh jenenge wong apik nggih. Wong sing apik ya insyaallah iki tidak akan terkalahkan. Mergo apa? Perbuatan iki apik terus ya insyaallah ya Gusti Allah iki pasti akan melindungi ngono lho. Jadi jadilah orang yang baik ngono nggih. Dadi gak kudu duweni kasekten atau kesaktian atau ono mantra nggo apa iki ngalahne liyane gitu. Soalnya apa ya kan kok iso balik ngono lho dadi bumerang nggih. Dadi ya cukup berbuat baik saja. Berbuat baik dengan sesama, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Ngono, berusaha berbuat baik nggih. Inggih, terus mari ngono ngluruk tanpa bolo ya. Oke, iso jane ya lur ya, lur. Anak-anak ya, anak-anak ding ya. Ya ta, ngluruk tanpa bolo iki padha karo iki lho. Nyerbu tapi gak atik. Gak nggo pasukan, ngono ya. Maksudnya nyerbu iki duduk sing nyerbu nyerang ngono iku. Ya, ini hanya kiasan saja ngono iku. Dadi wis pada saat di apa iki posisi atau dihadapkan pada posisi yang tidak mendukung wis pokoknya segala hal iki wis diupayakan dilakukan ya iso pasrah nggih

tapi yo gak menyerah begitu saja. Pasrah kan bukan berarti menyerah, gitu. Tapi ana wektune iku bener-bener iku pasrah manembah ngono ya, menundukkan diri ngono iku tetep tawakal ngono ya. Wake sih anyos engko dilanjut. Monggo langsung mawon nggih. Sidoranda.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Gigi Surabaya Rek.
1: Taman Bungkul. Terletak di pusat kota, taman ini bukan hanya ruang terbuka biasa. Di sini, kamu bisa menemukan berbagai fasilitas, mulai dari jogging track, area bermain anak, hingga tempat duduk santai buat ngobrol bareng teman atau keluarga. Menariknya, Taman Bungkul juga dikenal sebagai salah satu taman kota terbaik di Asia. Penghargaan ini menunjukkan bagaimana ruang publik bisa jadi tempat yang nyaman, sekaligus membanggakan bagi warganya. Pada hari libur, suasana di taman ini makin hidup. Banyak orang datang untuk berolahraga, menikmati kuliner di sekitar taman, atau sekedar menikmati udara yang segar di tengah hiruk-pikuk kota. Taman Bungkul bukan hanya tempat untuk beristirahat, tapi juga ruang bertemu, berbagi cerita, dan merasakan hangatnya kehidupan kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Walu walu koma si Cikgu Tafam, dangdutnya Surabaya. Nggih matur nuwun. Oh, jan, oh, enak-enak to tembangnya. Ya to, iki mau nasi narengan. Bagi karya Deni Caknan bersama sang istri ya, ngejak duet ya. Matur nuwun, yang sampun gabung lewat WhatsApp. Cakung BP Kali Santri, segeng dalu salam Cici Aini, Mbak Ika Gresian, panjang umur sehat selalu juga semuanya. Termasuk kru Kota FM. Mbak Putri Dayanti, Tretes, Pasuruan. Salam, kagem. Sopo iki? Mas Maki Ali Daim di Kampung Serengganan. Pak Bakir, Pangpong Labang, ngono ya? Bu Andriani Yunus, Mama Yus, Duku Kupang, Gang Lebar, Romo Faisal, Karang Tembok. Matur nuwun, Mbak Putri Widayanti. Lanjut, Mbak Rika Herlina. Sekedap. Saking kenjeran, nge. Ya. Lho, ini lagu lawas. cuma penyanyi ini, versinya ini ya. Bersama FK Sudarjo Mojokerto serta Lamongan Rehat Santai. Oke, Cak Yoko sini Pertegal. Terus ada Pak Syaifi. Salam sedaya kemauan. Matur nuwun Pak Syaifi. Cak Rizal Pratama. Oh, naik Pak Teri di pangan. Apa ini? Di pangan pingwin. warnane batik. ning tari, ning gawe ping ketok cantik. makasih ya Carisel ya. Apik pariane ya. Inge Cak Aditya salam sedaya kemawon. Pak Gianto begi. Pak Gianto salam Pak Pepisang Cak Ser Mangujang Cak Bone Cak Misro Sam Suram Suram Suram Suram Suram Suram Suram Suram Suram Suram Suram Suram Suram Suram Suram Suram Suram Suram Suram Suram Suram Suram Suram Suram Cak Samsul. Cak Samsul Hadi, ho iya iki tekok prigen Pasuruan. Saya sekedap. Salame Bu Rena Sulankerto. Sing asli Medan Horas ya. Mbak Purwati Fitriani Blitar. Pak Suparti Probolinggo, Cak Kasian Pungging, Cak Abdul Mukim Jombang Madura Sekelangkung. Ya debade. Pak Po Pisang, lo lama gak muncul Pak Po, sehat Po? Sama Bu Po ya, tertimbun pisang terus sih Po. Waalaikumsalam Po, Pasar Asam sih mau hadir. Lo lagunya is mari Po, mau Po, lagunya awal-awal mau Po. Salam Pak Selamat tiga-tiganya, Pak Sugeng dan Pasar, Pak Kianto Rimbo, Mbak Imang Song, Mbak Rara Sederjen yang tadi pumpungan. Jajah ini, is kewabih ini. Po Po, makasih. Monggo pada on air ya mumpung longgar ngene iki nggih to. 0315611416 atau 0315676923. Cak Bayu Pradita. Terus apa maneh? Mbok Lastri, waalaikumsalam Sugeng Dalu Sumatera Selatan yang wiji. Pak Sutarno Palembang ya hadir nggih melo Mbak Tari sing ahmahmun. Iki Mbak Vera Kumala Gestro Jakarta Kemang hadir. Mbak Lisa Ambiar Sugeng Dalu. Put aja enggak apa digilir wetan hadir. Ayo enak ya anget-anget ya. Lanjut malih Mbak Siti Marhama Semarang hadir. Bang Soca ya hadir. Waalaikumsalam. Banjarnegara Jawa Tengahnya wiji. Ngantos paripurna ning giaran. Nggih matur nuwun. Mbak Silvana Maniar saking Pasuruan Bangil. Jerogani siomay sosis batagor menyapa aja Cak Aditya Pak De Renbo. Terus Pak De Renbo. Pak Selamat, Bu Selamat, Bu Diandra TV, Jerokan Dawa serta Ambu Kalista, cantik bersuara merdu. Ya, ning tari rahi benarkan sehat walafiat. Amin, Mbak Silvana makasih ya. Beli sang teketut, segeng talu. Kakak Tari, Ganyar boleh hadir lagi ya. Selamat tugas, makasih. Sama-sama, beli. Pak Artono, waalaikumsalam Jakarta Utara ya hadir. Salam sehat, kagem sedaya kemawon. Oke, lanjut maling ya. Monggo, Niki Rumin, ya, sing klasik-klasik disik, Bocang Gunung.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Lontong balap. Lontong balap merupakan kuliner legendaris khas Surabaya yang menawarkan perpaduan rasa segar, gurih, dan sedikit manis dalam satu piring. Hidangan ini terdiri dari irisan lontong, tahu goreng, dan remasol atau lento yang berbahan dasar kacang tunggak, kemudian disiram dengan kuah kaldu bening yang melimpah. Ciri khas utama yang membedakannya dari hidangan lain adalah tumpukan tauge rebus yang sangat banyak, sehingga memberikan tekstur renyah di setiap gigitan. Untuk pengalaman rasa yang otentik, lontong balap biasanya disajikan dengan tambahan sambal petis, serta beberapa tusuk sate kerang sebagai pendamping wajib. Perpaduan antara hangatnya kuah dan pedasnya petis menjadikan makanan ini sebagai pilihan favorit warga lokal maupun wisatawan yang ingin mencicipi cita rasa asli dari kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Mengucapkan sugeng ambal warso kutha Surabaya.

1,7 Jiko Tafam Dangdutnya Surabaya. Matur nuwun dulur, monggo badhe gabung ya. Nah, nek pas kula ngoceh ngeten iki jenengan telepon ya. Nek pas lagu nggih pangapunten nggih. Gak ono sing ngangkat nggih. Iya wis nang sekedap. Iya. Oke. Tak lanjut maneh nek ngono ketemu karo sapa? Badhe telepon nggih. Dengaren. Nggih sehat-sehat nggih Pak Toyo. Ning Tanti Pumpungan yang selalu happy. Salame kagem Pak Po, Pak Abdul Mukim, Pak Gianto, nggih matur.

0: Nuan, Mbak Tari, 4 sehat 5 cantik, selalu berkah barokah rezeki melimpah, lancar sukses selalu bahagia. Ya. Amin. Happy nanti, happy nih. Yo, happy nanti. Tak boleh iya happy nih gimana. Ini yang Tanti Pembungan yang selalu happy. Makasih ya. Lanjut Sinten Malih siapa lagi? Si lagu ini tak siap no ya. Monggo bari gabung telepon 031-561-1416 utawi 031-567-6923. Aku tak nyimak ae nang kri, masyaallah. Ah, warasane kaya disampirno. Lagi opo iki jeneng yo dina Senin ya. Mengawali aktivitas kembali ya. Jeneng yo jenenge nyambut gawe yo pasti kesel ya. Tapi kan ono iki opo iki jenenge sing iso nggo tombo ya, sing iso nyelimurno rasa kesel mau. Ya cak nih iki cocok ya, dalu-dalu nggih. Ya. Pak Widarmoko. Waalaikumsalam Riau tembilan hadir sugeng dalu salam Stevens Kota FM. Matur nuwun Mbak Tari satu N, terima kasih. Sama-sama. Bagus Pangsu Dopeng. Eh kok yo entuk ae lho kok ngene stiker. Cak Emrois Jombang, kagem bolo-bolo GBB sudah ditek semuanya. Oke, lanjut Mbak Fauzia, Zakia, Boru, Saragi. Terima kasih sudah bergabung ya. Ono sih kima yo awon niku apa iki jenenge sik semelengat ning ri apa ning dalan nggih. Sing nyambut gawe ne di luar ruangan nggih. Yes, pokoknya sing sabar ya kan. Nek apa iki jenenge rada semelengat ngono kan yo minum air ya. Air putih ngono ya. ben gak dehidrasi nggih. Nek ning gone nek jaban biyen ya, tapi nek ning gone daerah ini sih oke. Sing jenenge banyu kendi nggih. Jan pokoke ngalah-ngalahno banyu sing teko kulkas lho ya. Jadi kesegarannya itu arti koyo adikku seakan-akan seolah-olah itu minum dari air sumber pegunungan ya kan. Saking segere, tapi banyu sing dilebokne njero kendi lho ya. Kendi, kendi ku ya ana filsafate. Kendi kendaline diri. Jadi sini kan banyu putih ya. Sak rupa, sak rasa nggih. Dadi menggambarkan iki rasa persaudaraan, rasa seduluran sing tulus nggih, tanpa pemanis, tanpa apa iki jenenge pokoknya tanpa pamrih ngono iku. Apa adanya, tanpa pewarna. Iku mau murni ya, suci murni. Ya. Ora basa-basi, ora abang-abang lambe. Oh no, jadi rasa persaudaraan didasari oleh niat yang tulus ikhlas. Ah, perire ya, itu ini iku lo ya. Napa Cak Samsung? Gimana sak? Poco lo ya. Poco tak Cak Samsung ya. Ini lanjut Cak Wawan menganti. Ya, salam kakak sendiri kemauan. Sing lagi layah-layah. Jan, penak tenan. Matur nuwun Cak Ning. Cak Ning,
1: Cak Ning, Campur Sari, Gumblo Gending, Kota FM.
0: Yes.
1: Oh ya, yoiki.
0: Iya.
1: Sugeng
0: dalu, Cak Samso. Inggi, Cak Samso. Pripun sehat?
1: Napa Ning, Banyu Kendi.
0: Banyu Kendi. Enak seger.
1: Enak iku Ning.
0: Lah iya, seger asli. Ya. Ngalang-alangno banyu tekok kolkas.
1: Tenake ku. Daerah ya Dulafake.
0: Oh. Ning ndi ae ana sik ah ning daerah-daerah ngono biasane.
1: Nggih.
0: Aku pengen tau nggo apa kendi ngono tak ning teke omah. Ya sing seje rasane. Hah? Ponorogo. Ya Ponorogo ya. Anjane seje rasane. Ngalang-alangno banyu kolkas.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Saget on air.
0: Nggih Cak Samsul.
1: Kulo lagu ini melok ae wis
0: kamenten.
1: Salami tak mlaku-mlaku sik.
0: Monggo.
1: Daerah-daerah.
0: Nggih.
1: Pak Supardi. Niki Probolinggo ngene.
0: Nggih, Probolinggo.
1: Cak Kasian Pungging Mojokerto.
0: Heeh.
1: Terus sing nang Jombang Cak Abdul Mukim. Nang Bali Pak Sugeng Denpasar asli Wonogiri. Terus nang Gresik enten Pak Jono Tamrin kali Pak Agus Pangsu.
0: Nggih.
1: Dan Surabaya sinten ya?
0: Sapa? Akeh.
1: Okay. Cak Aditya, Kedamaian, Gresik. Sedoyo kemawon. Matur nuwun ing tari.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Samsulati. Iki lanjut. Wonten Facebook nggih, tak lanjut senang Facebook lho. Terima kasih jempol-jempolnya. Mbak Tumim Virgo hadir, Medan, Beli Putus Stone, Seputaran Denpasar Bali yo hadir. Terus anak Bunda Ari selamat, waalaikumsalam Bunda. Lebak hadir, salam sedaya pamit dengan Kota FM beres pokoknya ya. Cahaya segala tugas sehat selalu amin. Opa Nur Zeldi, waalaikumsalam Semarang hadir, matur nuwun. Lanjut male. Cak Bobo jaga diri dan tidur yang nyenyak ya. Selamat malam teman-teman lo. Kok malah ngajak bubuk iki ya? Ya mene kok. Jangan bubuk dulu Cak Bobo. Ya jenenge Cak Bobo ya. Cak Aditya salam sedaya kemawon. Terus sapa maneh iki? Britik kembaran Tamora Medan City. Malam Mbak Tari sing selamat tugas. Hati-hati kalau pulang nggih. Terima kasih. Lanjut Beli Aci Putu Brengos. Aku mau nyapa fans sak ning Beli Ketut Kalpa, Pak Hendra ning Tanti Happy, juga Bu Guru Tari, ngaten nggih. Rahayu santuy tiang Banyuseri. Terus apa maneh iki? Iki sampun Cak Bobo wae nggih. Waalaikumsalam. Siapa lagi? Ini sudah. Wis kabeh yo. Oh iki Cak Sandi Aryansyah. Waalaikumsalam Sugeng Dalem Mbak Tari Jambi hadir nggih, matur nuwun Jambi. Cak Wanggo Prasetyo. Lanjut Pak Ripto Swasono. Waalaikumsalam Pak Kal gabung. Salam bahagia. Setia konco-konco kata FM ning terintai sugeng tugas semoga tetap pinar dan syukur kuarasan amin. Wis kabeh alhamdulillah. Wis lunas ya. Wis kabeh iki yo wis lagu maneh. Monggo langsung mawon kesayangan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
4: 733 tahun kota Surabaya.

Suci kota yang bang dan yang Surabaya mantul sangat dulur nggih ingkang sampun bergabung pamonten mbok pilih wonten klentak-klentuk kelatu atur salah-salah kata lagu-lagu direquest tren teputar monggo minjing saged request malih nggih pokoke request yo di jam yang sama di program yang sama nggih wonten cak ning campur sari keplok ning kota FM ya iki panggah karo tari nggih matur nuwun. Monggo dilanjut istirahat, beristirahat ben sesuk iki semangat maneh sing lagi lembur alias juga dalu dinas malam kang semangat ya semangat iki kudu berlipat-lipat iki ya. Moga-moga lancar. Wis pokoke sampeyan kesepen tetep pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Kula tarin intias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peringatan ini menjadi pengingat lahirnya semangat persatuan, kesadaran nasional, dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Di zaman modern seperti sekarang, semangat kebangkitan nasional dapat diwujudkan melalui berbagai hal sederhana, seperti meningkatkan kualitas diri dan terus berkarya serta berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi ajakan bagi generasi muda untuk terus bergerak maju, membawa perubahan positif bagi bangsa Indonesia. Mari jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa kemajuan bangsa dimulai dari semangat untuk bangkit bersama.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

Hari Palang Merah Internasional. Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei sebagai bentuk penghormatan kepada para relawan dan pekerja kemanusiaan di seluruh dunia yang telah membantu jutaan orang saat terjadi bencana, perang, maupun keadaan darurat. Peringatan ini juga bertepatan dengan hari kelahiran Henri Dunant sebagai seorang tokoh asal Swiss yang dikenal sebagai pendiri gerakan Palang Merah Internasional. Sejarah Hari Palang Merah Internasional bermula dari pengalaman Henri Dunant saat menyaksikan banyak korban terluka dalam pertempuran Solferino di Italia pada tahun 1859. Melihat minimnya bantuan medis bagi para korban perang, ia tergerak untuk mengajak masyarakat membantu tanpa memandang pihak mana yang terlibat. Pengalaman tersebut kemudian ditulis dalam bukunya yang berjudul A Memory of Solferino, yang akhirnya menginspirasi lahirnya organisasi kemanusiaan internasional. Dari gagasan itu, terbentuklah Komite Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross pada tahun 1863 di Swiss. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi gerakan kemanusiaan terbesar di dunia yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban perang serta bencana alam. Hari Palang Merah Internasional pertama kali diperingati secara resmi setelah Perang Dunia II sebagai simbol kepedulian, solidaritas, dan kemanusiaan global. Hingga saat ini, peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengingat pentingnya sikap saling tolong-menolong, rela berkorban, dan membantu sesama tanpa membedakan ras, agama, maupun negara.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih.
2: Lah iya, aku ingin ngecek. Duh, malas aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, dek sering ngewocor requestan, dek radio kota FMI.

dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari, dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali Sobat Kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah.
0: Sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Peringatan Reformasi. Hari Peringatan Reformasi pada 21 Mei menandai runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998 pada saat Presiden Soeharto mundur setelah berkuasa selama 32 tahun. Peristiwa bersejarah ini dipicu oleh gerakan masif mahasiswa dan rakyat yang menuntut perubahan total atas krisis ekonomi serta praktik KKN. Momen tersebut resmi membuka jalan bagi lahirnya era reformasi yang mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis. Memasuki tahun 2026, peringatan 28 tahun reformasi menjadi refleksi penting untuk mengevaluasi capaian demokrasi, kebebasan berpendapat, dan penegakan hukum. Momentum ini rutin diperingati guna mengingatkan generasi muda akan sejarah perjuangan bangsa. Tujuannya adalah agar masyarakat terus mengawal cita-cita luhur reformasi demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan berkeadilan.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat.

0: jago apa ya?
1: Laku lawas-lawas piene.
2: Lawas tapi.
0: Ayo, wis.
1: Mas
0: Maesa. Hah? Mas. Eh, nyanyi kene nyanyi. Pas iki nyanyi lagu lawas iki.
1: Pas kerempedok.
0: Habis apa? Lagu apa, Mas? Lagu ini sampean nang wis.
3: Lagu lawasan.
0: Anu, apologize.
4: Lawasan-lawasan ya. Lawasan ya.
0: Oke. Sing dhewe sampean apologize.
4: Oke, digoyang yo.
0: Eh, sikat-sikat dim.
4: Ayo geng, sikat
0: geng. Sepurane piye?
4: Best.
0: Just. Saya sakit loh ini.

0: Surabaya Re.
1: Benteng Surabaya. Di kawasan Bulak Banteng Surabaya, terdapat beberapa peninggalan benteng bersejarah dari era kolonial Belanda. Salah satu yang paling spesifik berlokasi di kelurahan ini adalah Benteng Kali Dawir. Selain itu, terdapat beberapa titik pertahanan lainnya yang berdekatan atau masih dalam cakupan wilayah sekitarnya. Benteng Kali Dawir terletak di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran. Benteng ini telah diusulkan menjadi bangunan cagar budaya karena nilai sejarahnya sebagai bagian dari sistem pertahanan pantai Surabaya. Benteng Kawatan atau Benteng Celebuk Timur terletak di area Bulak Banteng, Bandarjo. Benteng artileri ini kondisinya kini terbengkalai dan dikelilingi semak belukar. Lokasinya dekat dengan makam keramat Mbah Gambis. Benteng Kedung Cowek. Meskipun secara administratif berada di Kelurahan Kedung Cowek atau Kecamatan Bulak, benteng ini adalah situs yang paling populer dan letaknya sangat dekat dengan Bulak Banteng. Benteng ini dikenal sebagai bekas gudang amunisi dan kini menjadi destinasi wisata sejarah yang sering digunakan untuk sesi foto karena suasananya yang unik. Benteng-benteng di kawasan pesisir utara Surabaya ini merupakan bagian dari 11 benteng kuno yang pernah memperkuat pertahanan kota di masa lalu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: akan kita hancur mundur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati.
1: Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!
2: Hotel Yamato dibangun pada tahun 1910 oleh Sarkis bersaudara asal Armenia. Ia dikenal sebagai arsitek hotel-hotel mewah se-Asia Tenggara. Hotel yang dibangun di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya ini kini dikenal masyarakat dengan nama Hotel Majapahit. Namun pada awal dibangunnya hotel tersebut, ia dinamai dengan Hotel Orange yang dipakai untuk nongkrong orang-orang kaya dan elit Belanda. Kemudian pada era Jepang, tepatnya pada 1942 hingga 1945, hotel tersebut berganti nama menjadi Yamate Hoteru, diambil dari nama pasukan Jepang yang tinggal di sana. Hingga datanglah insiden bersejarah, yakni pada 19 September 1945, perundingan Residen Surabaya Sudirman dengan pejabat Belanda W.V.C. Plukman untuk menurunkan bendera Belanda gagal. Akhirnya arek-arek Surabaya naik ke puncak hotel, merobek warna biru bendera Belanda, dan hanya menyisakan merah putih. Peristiwa ini dikenal dengan insiden Hotel Yamato, dan menjadi pemicu pertempuran 10 November 1945. Sejak saat itu, hotel tersebut berganti nama menjadi Hotel Majapahit.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum teh, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Jembatan Kenjeran. Jembatan Kenjeran merupakan ikon arsitektur modern yang membentang sepanjang 800 meter di kawasan pesisir Surabaya Timur. Jembatan ini berfungsi sebagai penghubung transportasi sekaligus destinasi wisata unggulan. Keunikan utamanya terletak pada desain strukturnya yang melingkar dan megah, memberikan akses visual langsung ke arah Laut Jawa serta perkampungan nelayan yang telah ditata rapi. Jembatan ini paling dikenal karena atraksi air mancur menari atau dancing fountain yang dipadukan dengan sorotan lampu warna-warni dan musik tematik pada malam-malam tertentu. Kehadirannya tidak hanya bertujuan untuk memperlancar mobilitas warga, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya para pelaku UMKM di sentra ikan bula. Bagi para pengunjung, jembatan ini menawarkan ruang terbuka yang estetik untuk menikmati angin laut, berburu foto, atau sekedar menikmati sisi lain kota Surabaya yang lebih santai dan rekreatif.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.